0: kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tongke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dan Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Ya, menjaga family ingat sampai bila-bila.
1: Ya, bertemankan Pak An dan juga Ama daripada jam 6 pagi tadi sampai sekarang 8.13 minit pagi.
0: Ya, sekarang ni pun kita nak sembang-sembang dengan you lah, Pak An. Macam besolah kalau Aidiladha ni, sambutan ni takkanlah sampai seminggu kan? Dia sehari, yo.
1: Tapi meriah dia sebab kita ada korban.
0: Betul.
1: Kita lapah ramai-ramai ke surau, ke kampung.
0: Ya, jadi kalau Aidiladha tahun ni pun insyaAllah esok Pak An pun akan temani anda daripada jam 6 sampai 12 tengah hari. Lepas tu Amar pula nanti akan pergi ke Sembilan Nanti lah untuk laporan solat raya. Jadi insyaAllah kalau jumpa Kek Sano tu bolehlah tegur-tegur kan.
1: Itu dia kan, jadinya sehingga Amar sebab berpecah lah, Amar akan ke Masjid Sini Nanti insyaAllah. Dan saya akan berkonti daripada jam 6 pagi sampai 12 tengah hari. Tapi macam mana pun Mah, pendengar masih lagi free.
0: Betul.
1: Untuk masa kita dikonti untuk kacau-kacau kita Mah.
0: Yo, jadi bagi anda semua yang masih lagi memandu balik ke kampung, hati-hati diucapkan, bawa kereta tu santai-santai. Jangan kita rasing-rasing, sebab yang penting sampai juga kan. Biar lambik asal selamat.
1: Jadi kita nak sama sampai ke destinasi itu je. Okay, teruskan lain pandang juga masing-masing 10 nanti di Negeri FM. Ingat sampai
0: bila-bila.

0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam wan ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Dengarlah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, sewa ngegau.
2: 92.6 Nagari FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Ya, itu tadi lagu Jodoh Lebaran baru sahaja menghiburkan anda di Rada Pagi.
2: Ya, jam 8.27 minit pagi sekarang ini kan bertemankan Pandan juga Mas awal 6 pagi tadi sehingga pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, jadi pada waktu ini pun kita nak kongsikan cerita World Cup sikit lah. Sebab baru-baru ini Presiden Mexico iaitu Claudia Sheinbaum mengesahkanlah kerajaan negaranya bersetuju menerima Iran untuk berpangkalan di Mexico sepanjang saingan Piala Dunia 2026. Selepas Amerika Syarikat dilaporkan enggan menjadi tuan rumah pasukan berkenaan. Dan menurut Sheinbaum, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa iaitu FIFA sendiri menghubungi kerajaan Mexico selepas Amerika Syarikat tidak mahu skuad Iran menetap di negara itu sepanjang kejohanan meskipun ketiga-tiga aksi kumpulan Iran berlangsung di sana.
2: Ya, itu dia kan cerita World Cup tak lama lagi ni mah kan. Jadi mungkin semua ada pasukan masing-masing yang minat kan. Ada yang suka Brazil, ada yang suka England, ada yang suka Spanyol. Dan ramalan sekarang ni makan bila kita dapat tahu pun tak adalah juga buat sedikit sikit kan.
1: Okay.
2: Tim-tim yang akan mara ke final kan. Macam aku kata tu chances tinggi lah. Ada yang kata Argentina.
1: Tak doh.
2: Ada yang kata Portugal mah.
1: Itu yo.
2: Ya mah. Sebab orang Portugal. Ada yang kata mungkin Brazil sebab last dance daripada player-player kekasih kita kan. Cristiano Ronaldo, ada Neymar, ada Messi. Betul. Ada.
1: Jadi tak lama lagi juga jangan lupa dia akan berlangsung pada 12 Jun ini.
2: Yep.
1: Jadi anda semua boleh tonton secara langsung kerana Alhamdulillah RTM menjadi penyiar rasmi. Boleh tonton melalui saluran TV ataupun di RTM Click sendiri.
2: Ya, boleh download RTM Click. Saya percuma di Play Store dan juga di App Store. Dan jangan lupa untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, Facebook dan juga di TikTok. Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu Satu, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Nogori FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah.

0: Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih pendengar semua yang setia bersama kami berdua kan seawal 6 pagi tadi sehingga selesai nanti. Yep. Mak seperti biasa pukul 9 pagi nanti kita nak ke mana, Mak?
1: Pusat Berita Radio RTN Kuala Lumpur, jadi terus kekal di Negara FM. Ingat sampai
0: bila-bila.

0: Negara FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, peringat semua sekarang jam 8.46 minit pagi kan. Ni nak ucapkan selamat pagi kepada Encik Zaiful kita.
0: Ya.
1: Yang dengar kita Negara FM kan, terima kasih banyak. Sekarang tengah istirahat kan, relax. Kan semalam pergi Genting dengan family semalam.
0: Wow. Tak ajak kita pun Baan kan.
1: Ajak kita tu lah
0: dek. Test kereta kau kat sana.
1: Ha?
0: Bukan test kereta.
1: Bukan. Dia pergi jalan-jalan sajalah kan. Apa pun

0: semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik.
1: Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berjaya.
1: Makan, makan. Nak apa cakap je?
2: Perlahanlah. Kita jangan gopoh.
1: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
2: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali. Habis tau.
1: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak? Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakai lah dulu.
2: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
1: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
3: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
4: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang baru tune Negeri FM. Terima kasih banyak pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Ya, dan untuk waktu ini kita ada pendengar yang hantarkan ucapan Kobai Namoe Aiman daripada Kota Warisan. Dia kata nak dengarkan lagu daripada 48 dan juga Oda Ye Ye Raya. Khas untuk kawan-kawan yang berada di Nilai, Kobai.
1: Wah, itu dia kan. Terima kasih banyak lah kan yang pilih Negeri FM kan. Apapun, terima kasih juga kepada pendengar semua, kami daripada pihak Negeri FM yang mengucapkan selamat Hari Arafah. Jadi di kesempatan ini kan, nak mengingatkan kita sama-sama semua, Hari Arafah adalah hari yang baik kan, untuk sama-sama kita berdoa benda yang baik-baik, insyaAllah. Kita hajatkanlah segala benda kita nak hajatkan. Inilah peluang yang baik untuk satu hari ini, insyaAllah. Dan sama berpuasa juga kepada semua yang berpuasa, mana yang nak balik kampung, hati-hati balik raya.

0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono joleh yang segorok, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam buat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawi pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual sambil makan nak buat tampi atau tak, kalau nak berbual kau berhenti makan. Kena lempar lah golap tu kan.
2: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau, kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.
3: Mr. Ragaman.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dan Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Hari Raya.
1: Ya, itu dia tadi lagu daripada Ernie Zakri, Ha Ha Ha Hari Raya.
2: Itu dia kan, lagu raya dah banyak kita bagi ni bertahun-tahun bahkan. Itu menandakan kita ada semangat raya untuk esok ni mah.
1: Dan jangan lupa juga sebenarnya kalau nak balik ke kampung ni, jangan lupa barang-barang keperluan kita tu satu. Yang kedua, pastikan rumah kita tu kunci elok. Pintu tutup, pagar tutup. Jangan bila kita balik, kenapa pagar tutup, pintu tak berkunci ni semua. Bahaya.
2: Lepas tu kena juga ambil tahu, ambil berat kan, elektrik-elektrik semua.
1: Betul.
2: Takut plug mana yang tak guna. Tutup sekali Swiss mana kalau nak balik kampung lama-lama ni kan.
1: Jadi macam biasalah, esok kalau dah nak raya pun pastikan bawa kereta tu hati-hati. Pesan dekat kawan-kawan yang bawa motor tu, jangan laju-laju. Takkanlah nak raya nanti ada masalah pula kan. Jadi insyaAllah sama-sama kita jaga keselamatan. Dan kita mendoakanlah supaya kita sama-sama selamat sampai ke destinasi.
2: Ya, betul-betul kan. Jadi pendengar semua, apa-apa pun hati-hati memandu. Pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik untuk balik ke kampung. Kemana saja anda pergi, pandu cermat, jiwa pun selamat.

0: Ingat ya cu, pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segorok, nanti kono dondol lewat. Silap-silap tanah kono rampai macam wan ni ya. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Dengarlah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, sewa ngegau.
2: 92.6 Nagari FM, ingat sampai bila-bila.
3: He's a one, he's a two, he's a one, two.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Ronda.

0: Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Okey, nampaknya kita dah sampai di penghujung lah untuk segmen Radar Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar semua, kasih tiba bersama kami berdua selama 4 jam ini. Jadi selepas ini akan menemani anda dalam santai yang akan temani anda daripada jam 10 pagi sampai 2 petang.
0: Ya, jadi selamat Hari Arafah kami ucapkan dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Dan insyaAllah kita akan buat memori yang terbaik lah tahun ini. Yeah. Dan jangan lupa juga esok buat alam bangun pui solat pagi. Solat gayuh, jangan tak bangun pula.
1: Esok Amar akan buat laporan untuk solat Raya Aidil Adha di Simianti insyaAllah. Dan Pak akan berkonti seperti biasa selama 6 jam daripada jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Kosong-kosong semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Lah pai dia ni nak tanya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak akan cari dari Wan ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lagi?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kasat ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: rangkuman berita utama.
1: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saudara. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani untuk hari ini. Bertemankan Siti Lemak Manis sampailah 2 petang nanti. Selamat anda bertemankan Radar Pagi, Farhan dan juga Amal. Semoga hari ini baik-baik sahaja. Hari Selasa 26 Mei bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kejap lagi kita ada rahsia petua. Kena dengarlah kan Negeri FM walau di mana sahaja anda berada. Saudara, hari ini hari Arafah adalah hari yang paling istimewa dalam Islam. Hari penuh rahmat, keampunan dan juga doa-doa yang mustajab. Hari Arafah, ada yang berpuasa sunat hari ini bagi umat Islam yang jatuh pada hari ini 26 Mei. Dan rebutlah peluang yang datang hanya sekali setahun dengan memperbanyakkan doa, zikir dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengurniakan keberkatan dunia serta akhirat. Jalani hidup kita dengan sebaiknya. Terus bertemankan kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Puteri.
1: 10.20 minit pagi saudara, masih setia mendengar siaran kami. Ini Negara FM, ingat sampai bila-bila. Jom Siti nak kongsi rahsia petua hari ini. Hari ini dah mantai dah kan, ramai antara rakan-rakan kita ya, masak sibuk lagi nak masak rendang dan sebagainya. Jadi ada teknik untuk lembutkan daging anda, ada petua sebelum masak. Jangan terbasuh saudara, kalau ikutkan ya, jus daging akan hilang dan akan jadi liat. Kalau boleh, perap daging anda dengan bahan berasid lebih kurang 30 minit lah. Antara petua orang lama-lama dulu kan, gunakan nenas, ya, asam jawa ataupun cuka untuk membantu memecahkan serat daging lah. Kemudian ada juga yang orang kata, Siti pun kecil-kecil dulu, selalu juga wan-wan kita pesan, ya, mak-mak kita pesan, kalau kita nak potong ataupun hiris daging tersebut, kena hiris melintang, melintang urat supaya cepat empuk. Kalau lihat semacam tu kan, maknanya salah potong ni. Ini antara teknik orang lama-lama lah, betul orang lama-lama lah kan. Jadi kalau anda nak masak daging tu, kena api yang perlahan. Orang kata nak bagi daging tu lebih empuk dan juga lembut. Dan biasanya daging biasa 1 hingga 2 jam ya, masa diperlukan. Kalau anda menggunakan daging batang pinang, lebih cepat empuk. Jadi ikut pada cita rasa anda lah. Kadang-kadang dekat rumah ni suka daging batang pinang, ada yang tak suka, suka daging biasa dan sebagainya. Dan teknik yang sekarang biasanya orang gunakan ya, pressure cooker, lebih kurang dalam 20 hingga 30 minit lah pun dah lembut dah daging anda. Ya, ataupun petua orang lama-lama lagi ada, gunakan daun betik muda sedikit saja, sebab untuk melembutkan daging, jangan lama sangat, nanti daging tu akan hancur. Jadi ini antara petua yang dapat saya dikongsikan buat masa ini. Kalau anda ada petua lagi, boleh hantar menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.

Ria Negara FM. Ingat sampai bila-bila 10.34 minit pagi, saudara. Siapa yang rampas cintamu UK baru saja menghiburkan anda. Siti nak maklumkan juga kepada anda, ada pengaktifan Smart Lane di kilometer 185.0 hingga 194.0 arah utara, ya, dari Justin ke Air Keruh. Jadi Smart Lane ni biasanya untuk kenderaan ringan dan trafik juga masih terkawal. Hati-hati dalam pemanduan. Yang nak balik kampung, selamat balik kampung. Sambil-sambil dengar tip yang Siti kongsikan kepada anda, rahsia petua, macam mana nak dapatkan daging lembut. Nak masak daging tu daging tu lembut awal lah, kan. Antaranya orang dulu-dulu pesan, kalau kita masak ni, garam tu kalau boleh jangan masukkan awal-awal. Kerana garam kalau anda masukkan awal-awal akan membuatkan tekstur daging lebih keras. Jadi bila hujung ataupun dah nak siap masakan anda, barulah letakkan garam, barulah masukkan garam. Dan seterusnya, kalau kita tengoklah, ada petua juga untuk ikut masakan. Kalau kita buat sup daging, saudara, anda kena rebus dengan halia, bawang putih dan juga kulit kayu manis untuk lembutkan lagi daging dan pastinya memberi rasa yang sedap dan menghilangkan bau hanyir, ya, pada daging anda. Kalau daging goreng, ada yang suka rebus dulu separuh empuk baru goreng, terpulang pada anda. Kalau nak buat rendang pula, masak dengan agak lama tapi api perlahan sampailah ya pecah minyak, barulah sedap, orang kata, kan. Ada lagi petua orang lama yang dapat Siti kongsikan kepada anda. Antaranya, kalau kita ada daging, kita nak masak gula dan sebagainya, nak bagi empuk, jimat gas, saudara. Anda boleh perap dengan air teh pekat sedikit untuk warna daging yang lebih cantik dan lembut. Ataupun campurkan sedikit gula masa masak juga untuk bantu untuk empukkan. Dan jangan kacau terlalu kerap kalau nak daging anda cantik dan tak hancur. Itu antara yang dikongsikan. Apa pun, teruskan dengan Negara FM, saudara. Ingat sampai bila-bila.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Ya, sebelum 49 minit pagi kita nak tutup dan rahsia petua untuk pagi ini. Sebelum tu Siti nak bacakannya, orang kata petua yang dikongsikan rakan kita ni Kak Narizan. Katanya kalau daging nak lembut tu rebus dengan air kelapa. Tapi kalau kita masak lama-lama tu, masakan tu tahan seminggu lah. Ini petuanya. Lepas tu kalau akak masak lama gulai, ada masak tu atau tutupkan api. Biarkan api kacik dulu. Kalau nak kuah tu, betul-betul payah nak basi. Apapun dan terima kasih lah akak Narizan kita yang kongsi petua. Jadi mana yang boleh anda gunakan, anda gunakan. Mana yang boleh anda aplikasikan dalam kehidupan pun boleh. Kadang-kadang tak semestinya waktu hari raya je kan kita masak daging. Kadang-kadang bila kita teragak sesekali, bolehlah gunakan petua yang telah pun dikongsikan. Tapi itulah, ada juga orang yang cakap kalau kita masak ni guna garam kasar lagi sedap. Betul ke Kak Narizan? Kena tengok air tangan juga tu. Contohlah kalau macam Siti yang masak kan, confirm sedap. Contoh, manalah tahu kan. Tapi ikut pada anda jugalah, garam kasar ke, garam halus ke. Lagi cantik kalau anda kurangkan masin dalam setiap masakan anda. Jaga kesihatan.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila 11.07 minit pagi saudara. Ini ruangannya ya. Siti minta untuk anda hantarkan ucapannya menerusi WhatsApp konti 0126030603. Boleh juga buat pilihan lagu, tapi 11.30 minit pagi baru Siti tunaikan lagu pilihan anda. Letakkan dua pilihan lagu, senang Siti nak cari ya. Apapun, selamat menghayati hari Arafah hari ini saudara. Jadi kita banyaklah doa keampunan untuk diri kita sendiri, doa untuk menjadi hamba yang soleh. Jangan lupa doakan juga untuk ibu bapa kita, doa untuk keluarga, doa untuk ya, umat Islam, doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya, doa dijauhkan daripada fitnah dunia, dan juga doa memohon husnul khatimah agar kita masuk syurga tanpa hisap, dan juga doa memohon syurga dan dijauhkan neraka. Ada banyak doa yang kita boleh ya doakan hari ini. Semoga kita diberikan kelapangan hati, sentiasa memikirkan kebaikan ya, dan sentiasa juga mendoakan ya sesama kita. Apa salahnya hari ini lipat kali gandakan doa kita. Allah Maha mendengar saudara. Mantap, ada hajat yang anda minta hari ini, insyaAllah ya diperkenankan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun, teruskan mendengar di Negara FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Anda boleh ikuti semua platform media sosial kami. Cari je Negara FM Official, macam-macam ada. Siti nak menyapa pak anda, ada lagi rakan kita yang buat permintaan lagu, insyaAllah 11.30 minit pagi nanti Mama Ida pun ada. Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Sesama. Hei, kau taklah cakap awak sesama. Kau ngajak. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, weh.

Ya, 11.22 minit pagi. Terima kasih saudara masih setia mendengar siaran kami. Walau di mana sahaja anda berada. Ada yang ke hulu ke hilir hari ini nak cari, ya. Orang kata bahan mentah lah. Nak mantai sekejap lagi ni, Ti. Ada yang cari ayam, cari daging ke sana kemari. Apapun, hati-hati, okey. Ada yang dah sampai kampung. Setengah masak rendang ni, Ti. Bolehlah kongsikan gambar. Dah siap ke rendang anda tu? Hantarkan menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Apa menu mantai anda hari ini? Ada yang hari raya Aidiladha ni sederhana je, Ti. Untuk hari ini masak ayam rendang cukup, ya. Ada yang orang kata simple je, orang kata esok lah baru masak daging, ada. Tapi ada yang hari ni dah siap dah rendang, daging, ketupatnya, lemangnya, kan. Tapi tu lah, untuk sekarang ni senang je. Tepi-tepi jalan tu dah banyak dah, dah ramai dah kedai-kedai yang menjual lemang. Jadi kita boleh support lah, kan, rakan-rakan kita yang menjual lemang. Tak payah susah-susah nak ada api dah. Keluarkan sedikit duit je, dapatlah 2-3 batang lemang, cukup lah untuk sisi keluarga. Apapun yang sedang memandu, hati-hati memandu. Kalau rasa penat, rehat seketika. Kalau rasa lapar, berhenti dulu. Tapi sekiranya, ya, anda ada masalah dengan kenderaan anda, pastikan anda parking di tempat yang selamat lah, kan. Berhenti di tempat yang selamat dan kena ada segitiga keselamatan. Tahukah anda, ya, bermula 18 Mac 2024, ya, berdasarkan Warta Kerajaan Persekutuan, ya, setiap kenderaan bermotor kecuali motosikal wajib membawa satu unit segitiga keselamatan yang mematuhi piawaian SIRIM. Jadi pasang betul-betul dengan jarak 45 meter di belakang kenderaan anda. Sebenarnya untuk memberi, orang kata, amaran kepada pengguna jalan raya yang lain. Maknanya bila anda mengalami, orang kata, kemalangan ataupun kereta ataupun kenderaan anda rosak ke, jadi orang di belakang anda boleh nampak sebenarnya segitiga keselamatan bila kenderaan anda rosak. Diamalkan, bawa lah, ya. Kalau boleh sebelum memulakan perjalanan jarak jauh, pastikan ada segitiga keselamatan anda. Lebih baik kalau anda servis dulu kenderaan anda, tengok dulu, ya, keadaan kereta anda. Mungkin dah lama tak servis, ya, tak, sebelum memulakan balik kampung, buatlah persediaan awal. Sambil-sambil itu dengan Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Gerawan Berkasih. Saudara, lagu ini kalau kita tengok ya, nyanyian Allahyarham Aci, itu kumpulan Spin dan juga Siti Nordiana lah kan, merupakan salah satu lagu duet Malasega yang paling popular di Malaysia. Dan lagu ini dicipta oleh komposer terkenal Patrick Khamis dan dikeluarkan pada tahun 2000, sekitar 2000 ke 2001, dan telah pun dimuatkan dalam album kompilasi istimewa untukmu pada tahun 2003. Lagu ni berkisah tentang perasaan rindu, kasih sayang yang mendalam antara dua insan. Masih lagi disukai, ramai juga yang suka dengan lagu ini. Kalau karaoke kan, mesti wajiblah lagu ni. Apa pun, teruskan mendengar Negara FM saudara, dalam kita nak menyambut Hari Raya Aidiladha. Ya, kemas rumah kita elok-elok, di belah luar pun sama. Menerusi Kementerian Kesihatan, ya, kes denggi sedang meningkat. Tapi ini bukan masa untuk kita alpa lah kan. Puncanya mungkin daripada rumah kita sendiri, ya, yang kita tak sangka-sangka. Tengoklah pasu bunga, tayar terpakar, ya, saluran air, bekas kecil, ya, mana-mana yang ada tempat yang boleh orang kata berpotensi untuk pembiakan nyamuk Aedes lah. Pastinya bekas-bekas yang boleh menakung air kan, luangkan masa 10 minit je tau, 10 minit je setiap minggu untuk periksa kawasan rumah anda. Rumah bersih, kita pun selamat. Jom kita musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kita nak tunaikan lagu permintaan sekejap lagi. Kita ada lagu Gerimis Senja dan juga Di Pintu Mahligai, ya. Lagu Di Pintu Mahligai diminta oleh rakan kita. Siapa agaknya tu? Di Pintu Mahligai, simple je, Mama Ida. Dan juga lagu seterusnya, Pak Endak, nak dengar lagu Curry Messenger. Tapi sebelum tu, layan lagu Raya dulu.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital.

0: Hai kawan-kawan, kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

12.13 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua. Selamat menjamu selera buat anda yang sedang menjamu selera saudara yang masih lagi masak ti. Tak habis-habis lagi masak. Ya, selamat masak lah. Ya, kat dapur hati-hati. Tengok juga keadaan sekeliling. Ya, tengok juga masa dah pukul berapa dah tu. Dan untuk anda ya, Siti nak kongsikan kepada anda. Pernah tak anda terfikir ya kad pengenalan anda ni? Betapa pentingnya kad pengenalan anda ni. Dan juga kalau anda nak tahu menerusi Kementerian Kewangan ya, anda boleh nikmati bantuan Kerajaan Madani hanya menggunakan MyCard anda. Kalau tengok sara bulanan, ya, bantuan keperluan asas dikreditkan setiap bulan. Kalau kita tengok sara untuk semua, RM100 sekali bayar untuk semua rakyat Malaysia yang dewasalah umur 18 tahun ke atas juga. Kalau anda nak tebus menerusi MyCard anda, kena bawa MyCard anda. Dan juga budi RON95 pada harga bersubsidi RM1.99 seliter juga menggunakan MyCard anda. Jadi jaga MyCard anda dengan baik dan pastikan ianya sentiasa bersama anda. Anda nak bawa kenderaan kena ada MyCard. Anda nak balik kampung kena bawa MyCard. Pentingnya ini dokumen kad pengenalan diri anda, kena jaga elok-elok. Walau bagaimanapun ada juga kes-kes yang biasanya tertinggal kad, tertinggal MyCard ya, wallet tercicir dan sebagainya. Tolong report polis cepat-cepat jika anda kehilangan MyCard anda. Jadi ini tanggungjawab anda, tanggungjawab bersama untuk menjaga. Walaupun kecil saiznya tetapi besar nilainya pada diri kita. Ya, MyCard anda, tanggungjawab anda, jaga dengan selamat demi perlindungan hak dan juga bantuan anda. Teruskan mendengar Negara FM. Jom kita layan lagu raya. Yang nak dengar lagu pilihan macam biasa menerusi WhatsApp konti kami 0126 03 06 03.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Kita tersimpul rapi 12:27 minit tengah hari. Saudara yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan, okey? Siti nak tunaikan lagu permintaan rakan kita sekejap lagi. Kita ada Azima dari Taman Desa Cempaka Nilai. Nak tunjukkan lagu Wajah Siapa di Hatimu. Ya, buat sahabat-sahabat yang berada di Port Dickson dengan ucapan semoga terhibur dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Terima kasih DJ yang bertugas. Sama-sama untuk Azima kita. Tengah buat apa tu? Dah siap masak ke? Tapi sebelum tu, Siti nak tunaikan lagu permintaan rakan kita ni, Rosmaliza. Salam DJ Siti sayang. Amboi, dia sayang kita lah kan. Nak dengar lagu Bollywood Kabi Kushi Kabi Rem. Lagu ni untuk mak kak, ya, Cik Dia tengah ya, tengah tunggu anak-anak dia tu belum balik-balik lagi. Ya, semoga sabar ya. Terima kasih Siti. Selamat Raya Aidiladha untuk semua. Bye. Jadi untuk Rosmaliza, sekejap lagi lagu anda. Apapun untuk Cik Dia, Cik Dia sabar menunggu anak-anak ya, kepulangan yang dinanti. Apapun anak-anak yang nak balik kampung, hati-hati, okay? Ada insan yang sedang merinduimu dan sedang menunggu.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

12.46 minit tengah hari Santara menghampiri pukul 1. Pukul 1 sama-sama kita dengarkan utama satu tengah hari. Dan untuk lagu yang terakhir, Siti nak tunaikan lagu permintaan rakan kita ni, Abang Syah Kampung Gadik Alur Gajah Melaka. Nak dengar lagu Nazam Berkasih, Dendangan Syura, lagu buat isteri tersayang, sanak saudara di Negeri Sembilan ya, petugas-petugas pejabat meteorologi Negeri Sembilan, Kuala Pilah, sahabat-sahabat yang kenal ya, DJ dan juga petugas konti Negeri FM. Semoga sejahtera selalu, ceria selalu ya. Selamat Hari Raya Aidiladha. Terima kasih Abang Syah. Juga kita ada Kak Lina Air Hitam. Kak nak dengar lagu raya. Lagu raya yang diminta, lagu raya Aidilfitri. Tak boleh kak. Kena dengar lagu yang orang kata tak ada sebutan Aidilfitri lah kan. Jadi Siti tukarkan lagu kat Senandung Hari Raya. Boleh ke kak? Terima kasih ya, buat hiburan semua sahabat lah yang kenal dengan Kak Lina kita. Apapun, terima kasih juga Mitra 7 nama diberi Muhammad Taha. Isteri pula dipanggil Datin. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin. Apapun, terima kasih untuk Mitra 7 sekeluarga. Selamat Hari Raya Aidiladha juga. Dan untuk makluman kita bersama, masuknya waktu zuhur hari ini bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 1.12 minit tengah hari. Teruskan dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Assalamualaikum.
1: 1:31 minit tengah hari, saudara. Terima kasih masih setia mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, saudara. Ibadah korban bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan, bahkan lambang ketaatan mutlak kepada perintah Allah. Mencontohi pengorbanan agung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di sebalik setiap ibadah korban, tersalit hikmah yang mendidik jiwa untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan kebersamaan dalam masyarakat. Korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pasti mempunyai nilai yang besar di sisinya. Mari kita hayati ibadah korban sebagai lambang pengabdian, keikhlasan dan juga sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara 1:45 minit tengah hari. Selepas ini lagu galau sampailah 2 petang. 2 petang, rakan kita Moncak Petang akan terus menemani saudara sampailah 6 petang. Jangan lupa 3:15 minit petang ada rancangan tamu kita. Tajuknya Moh Dore, Bayar Cukai Tanah dan Cukai Petak. Pastinya anda boleh tonton menerusi Facebook Live Negara FM Official. InsyaAllah kita berjumpa lagi saudara. Kalau ikut jadual, Siti akan menemani saudara pada hari Jumaat nanti. Apa pun, sehingga kita berjumpa lagi, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Manulah payah ni letaknya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
3: Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tengah cari dari udang ni atas manulah.
3: Oh, radio. Mana orang letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar dari udang apa lagi?
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak dario.
3: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh,
3: iyo
2: kok? Iyo. Macam mana?
3: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
2: Lahai kasat ni.
3: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pendengar semua. Salam sejahtera. Apa khabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja kan. Kalau sibuk dipermudahkan urusannya. Kalau sedang beristirahat sekarang ni diberikan ketenangan. Ya, menikmatilah waktu rehatnya kan. Almaklumlah esok kita nak nampuh dah Raya Aidiladha. Syukur Alhamdulillah untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Berkat untuk kita semuanya mudah-mudahan. Izinkan Ayun dan Tobabo namankan pendongan sehingga pukul 6 petang nanti dalam Mencak Petang. Osah Mencak.

96.6, 95.7, 107.7, 3 gelombang utama Negeri FM punya siaran TKW. Ada pun dua-dua boleh benet potang. Semoga semuanya berjalan lancar lah kan. Alhamdulillah untuk hari ini 9 Zulhijjah difahamkan yang merupakan hari Arafah ya. Jadi sama-samalah kita manfaatkan untuk bersama-sama mengajar kebaikan lah kan. Mudah-mudahan berkat doa juga kawan-kawan dan saudara kita yang hari ini kiranya untuk tahun ni dapat menunaikan fardu haji. Makanya kita pun bakal nanti insyaAllah amin. Doa yang baik-baik makanya dapatnya baik juga lah kan. Jadi untuk hari ini ramai ada kira di kalangan pendengar, kira untuk umat Islam yang berpuasa, selamat berpuasa diucapkan kan. Semoga dipermudahkan makanya dan juga diberi kesihatan yang baik, itu yang muatan. Dan doakan keluarga kita, saudara mara kita sekarang ni yang berada di tanah suci diberi kesihatan yang baik juga kan. Maka untuk hari ini 9 Zulhijjah yang juga merupakan hari Arafah, makanya sama-sama kita manfaatkan untuk memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah. Amin. Mudah-mudahan jadi cakap baik-baik, kata yang baik-baik, makanya dapatnya pun baik insyaAllah. Weh, lain macam hari ini kan, besok kan Aidil Adha. Dan ada juga kira pendengar yang ambil kesempatan dan peluang juga kan. Makanya besok, esok saya masuk bahagian itu untuk menunaikan kitanya kiranya apa tu ibadah korban, dipermudahlah ya. Sambil layan Negeri FM tu lepih dengan lagu raya tadi tah. Baik, yang lapang-lapang untuk hari ni ya, maka bolehlah juga kongsi-kongsikan aktivitinya. Mungkin ada yang dah sampai di kampung sekarang ini yang sibuk menyediakan kelengkapan untuk menyambut Aidil Adha, kelengkapan untuk menunaikan ibadah korbannya kan. Dah dikumpul-kumpulkan, maka boleh kongsikan. Hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Selagi sampai, selagi kata ada peluang, ayo bersama-sama pendengar sampai selesai tugasan pukul 6, insyaAllah ayo kongsi dan baca ya, mana yang tiba. Mencap petang, asah mencap.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.
1: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.

Ya, Papa jangan lupa Mama, Mama jangan lupa Papa lah. Wan jangan lupa Atuk, Atuk jangan lupa Wan. Abang jangan lupa Adik, Adik jangan lupa Abang. Kakak jangan lupa Adik, Adik jangan lupa Kakak. Macam tu elok kan, mana sepakat sama tu. Nak pula nak raya ni kan, makanya sama-sama lah ingat sama, mengingatkan antara satu sama lain. Mengingatkan dan ingat lain. Mengingatkan makanya kita meripasan. Jadi ingat makanya kita tak lupa. Maksud, ingat akak abang jauh ke kampung contoh kan. Mak ayah kita yang jauh di kampung. Pasangan mungkin isteri ataupun suami yang kiranya PJJ. Bak kata ayat singkatan dia tu kan. Pasangan jarak jauh kata. Makanya untuk hari raya ni ha, tahun ni kira raya haji lah dapat berkumpul sama-sama kan. Alhamdulillah. Jadi yang mau tanya, walaupun kita jarang jumpa tapi tak lupa. Sungguh pun kita ni kan, makanya lain orang, lain keluarga, lain keluarga, lain bahagiannya, lain keluarga, lain caranya. Apa-apa pun, rezeki ataupun joki setiap orang ni lah, setiap kita ni, memanglah datang dengan cerita yang berbeza, tak sama kan. Apapun bahagian kita ya, semoga urusan dipermudah dan hati tetap tenang. Itu minta lah sentiasa lah dalam hati tu kan. Tak nak kaya mana ada, apa kata Wan itu. Yang mentahnya sehat dan tenang. Anak-anak cucu dan apa kata sehat. Itulah permintaan orang tua kalau anak-anak muda ni banyak kondak kan. Moncak botang, usah moncak.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Hasrita menahan rindu. Dah pun kira 2.32 minit potang. Ada yang menahan rindu sekarang. Kau ada mainlah kongsi cerita. Baik, ada pendengar ni kongsikan. Katanya sekarang ni tengah merondang. Kata masak ayam tua. Mak wey sadap lah kan. Ayam tua, ayam pencen, ayam telur. Apa beza? Kan? Ayam telur, ada khabar saya masak ayam telur, rondang ayam telur, kata. Yang seorang lain pula saya ayam pencen, baik rondang campur memaman, kata. Masuk lagi seorang, saya masak ayam tua, baik rondang campur memkacang, kata. Jadi tiga nama tapi ayamnya sama. Ha, ada yang gola macam itu kan. Tapi itu selain daripada itu ada lah ikut gola ayam pencen ni. Terima kasih juga pada Wan binti Kaman. Katanya raya ni ramai yang dapat cuti. Ada juga yang tak cuti. Selamat menyambut hari raya korban lah. Ini daripada Kamisah pula. Wan binti Kaman pula dengar bahkan dan raya haji tanggang apa ni, Kampung Minang Payokumbuh. Oh, maknanya dari ni, dari Indonesia pun layan negeri FM menerusi RTM Klik. Terima kasih. Selamat petang kepada Aci Aziah, kata layan negeri FM juga hari-hari, kata ramah batu nangai tu. Cik Aziah masak apa tu? Senyum sorang-sorang deh. Baik, saudara, ayo intai-intai kan daripada bangunan kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni. Kereta gayo lancar lah itu, bolon sasak lagi kan. Nampaknya menghalau ke selatan, ke timur, maka takat ini tak ada pula yang mengebarkan kereta banyak. Aliran trafik lancar kata. Bergerak kata tak ada yang kira sangkut. Kalau ada lah pendengar sekarang ini dalam perjalanan, kok sangkut lah kan. Di mana jual lah, kok tidak pun, kok lancar pun perjalanannya. Cok kongsian dengan ayonnya. Boleh ke? Hantar ke WhatsApp konti. Ni lagu raya lah ni juga ni. Yang duduk dalam kenderaan tu. Bas ko, mana lagi keto ko kan. Tak kira lah dah. Akono lah tu.

0: setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai...

0: masa tertentu.
1: Yo, ya, masa tertentu jadi hantu kata. Siapa tu? Nogori FM ingat sampai bila-bila sama petang Cik Nadia Liana. Katanya kepokan pilah dah banyak dah kereta ni. Kata korbannya tu hampir nak sosak dah ni Wan woy. Sosaknya bukannya dah kek jalan raya tapi kek kodai omeh. Woy. Alhamdulillah. Joki dia boleh omeh tu kau. Boleh apa tu tu? Golang kau gantai cincin kau. Apa-apa pun maknanya kalau nak membeli tu kan berhati-hatilah juga ya. Kena beringat sentiasa juga kan takut nanti dek leko-leko sekarang satu maknanya takut mengundang perkara yang yang tidak diinginilah kan. Jadi kalau nak pergi beli omeh janganlah sorang-sorang. Bawalah kawan-kawan sama ada pasangan ko, adik-beradik ko, tak kisahlah ada orang noman itu kan. Tak ada noman sekarang gitu risau. Baik, sama petang juga pada Lee Slim Shady. Katanya esok lepas korban lambu kek masajid korbannya tu tempat saya tu anda buat kenduri masak gulai apa masak gulai kawah kete. Wah, syukur alhamdulillah. Makanya ada jugalah buat BBQ bagai kata tu ha, pakat-pakat lah orang kampung kata. Syukur nikmat kan. Baik, di WhatsApp konti juga ini daripada Abang JJ. Raya ni tak pergi mana dah, duduk rumah je kata dengan Nogori FM. Tu deh. Jadi Nogori FM ini sentiasa menoman pendengar tak kira lah apa juga keadaannya, apa juga lah suasananya di apa ni di di mana saja pendengar berada. Kami lah penoman paling setia Negeri FM ingat sampai bila-bila. Untuk Ayo pula 4 jam diberi masa memang paling setia lah bersama-sama pendengar. Mula jam 2 petang bawalah kau 6 petang sekarang 4 jam masanya kan. Baik, moh kita dengar lagu Nia lah, tajuknya cerita kedai kopi katanya. Apa cerita itu?

0: 되게 하얗게
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Itu dia kamar rindu daripada Tisha. Terima kasih pada dengan semua dengan Nogori FM. Mudahan lagu-lagu yang disiarkan kono lah dengan halua telingo ya. Mudah-mudahan itulah harapan kami warga Kojo Nogori FM. Selain daripada menghiburkan dengan lagu-lagu yang disiarkan, selain itu juga dalam masa yang sama dikongsikanlah informasi nang ado tu deh. Baik, apa pun kita kan bersyukur alhamdulillah lah, sebab apa kita ni berada di negara yang aman, sejahtera, harmoni, sentiasa sepakat, seia sekata, tak kira apa bangsa pun kan. Bayangkanlah ranking kepercayaan dunia bukti kekuatan institusi Malaysia. Makanya Malaysia di antara negara paling dipercayai di dunia. Wow. Ini sumber menerusi berita RTM. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi syarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Menurut pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global dalam Edelman Trust Barometer 2026 itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Jadi kita teruskanlah, kokakanlah ya kesejahteraan yang ada ini. Makanya muhibah hubungan kita tu kan saling hormat menghormati. Baik, tepat pukul 3 ada berita Negeri FM. Lepas berita nanti ada tetamu. Tetamu datang mesti ada sesuatu yang nak dikongsikan dengan pendengar. Nak tahu apa dah? Maka dengar Negeri FM ya.

0: Belanjawan 2026, Pertumbuhan Ekonomi, Inovasi dan Kesejahteraan Rakyat.
1: Kepada pembeli rumah pertama sehingga RM500,000, surat pindah milik dan perjanjian pinjaman diberikan pengecualian duty stamp sepenuhnya sehingga 31 Disember 2027.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Tuahai rumah dek bertuan, tuahai negeri FM, dek pendongah mari sokongan. Terima kasih nongah negeri FM ya.

0: Kumpulan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.
1: Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia.
2: Dengarlah Nagori FM.

0: kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti mana yang diwar-warkan kepada pandangan Gauri FM, yang mana petang ini anda tamu kita, apa dah yang nak dikongsikan, pastinya ada sesuatu. Jadi sesuatu yang disebutkan itu adalah tentang program mungkinnya, Moh Doreh Bayar Cukai Tanah dan Cukai Petak.
1: Wih. Yo.
0: Tu deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ijinan. Tu deh, nak ucapkan selamat datang kepada Yang Berusaha Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Manam, merupakan pengarah tanah dan galian Negeri Sembilan.
1: Terima kasih.
0: Masya-Allah tuan. Alhamdulillah. Itu deh. Tenang nampak kan?
1: Ya, tenang. Aman dan damai.
0: Itu deh. Nampak gayo dari segi sorry wajah Tuan Faizal tu. Negeri Sembilan ni tak banyak utang cukai.
1: Ya. Setakat ni semuanya berdisiplin dan bagus.
0: Amin.
1: Majority.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi ada sikit-sikit tu kena diingatkan.
0: Itu deh. Posan-posan. Baik. Jadi untuk petang ini seolah macam ada program yang bakal dilangsungkan ataupun kempen mungkin kan. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan secara ringkas sebagai mukadimahnya dulu mengenai Moh Doreh Bayar Cukai Tanah 2026 dan Cukai Petak.
1: Baik, terima kasih Nen. Dan juga terima kasih kepada RTM atas jemputan pada petang ini.
0: Ya, kembali.
1: Untuk kempen Moh Doreh Bayar Cukai Tanah 2026 ini, ini adalah tiap-tiap tahun untuk makluman di JNN. Dia adalah lebih kepada tanggungjawab kita lah.
0: Masya Allah.
1: Tanggungjawab kita selaku sebagai pemilik tanah, siapa yang ada memiliki tanah, rumah, dia wajib bayar cukai tanah. Jadi basicnya kat situ, asasnya di situ. Dia bayar cukai tanah, mesti bayar setiap tahun sebelum 31 Mei. Jadi untuk tahun 2026 ni lagi tinggal 5 hari lagi kan.
0: Betul.
1: Maknanya sekarang 26, lagi 5 hari nak sampai 31 Mei. Dan kenapa kena bayar 31 Mei? Sebab tempoh setahun tu lah, 31 Mei sampai 31 Mei tahun depan. Dan kalau lambat bayar, lewat bayar selepas 31 Mei tu, dikatalah dia terlewat ke, baru tahu ke kan. Maknanya dia dikenakan denda lewat lah. Jadi yang tu kita nak elakkan. Kita nak maklumkan kepada pemilik-pemilik tanah ni supaya mereka lebih berjaga berhati-hati dalam menjaga tanah masing-masing dan bayar cukai tanah ikut amount yang telah ditetapkan.
0: Baik,
1: itulah lebih kepada cukai tanah. Tapi untuk maklumannya juga, selain bercukai tanah, cukai tanah ni basically ialah tanah pertanian, tanah industri, kediaman, kita juga ada cukai petak. Ni ramai yang tak tahu ni cukai petak ni apa.
0: Apa dia tu, petak parking?
1: Ramai kata bila cukai petak, ingat petak parking lah, petak sawah. Bukan petak sawah tu main kocar je. Ini adalah petak unit unit hamilik. Ini namakan hamilik strata dipanggil. Hamilik bangunan berbilang tingkat.
0: Maknanya rumah yang bertingkat-tingkat ke? Atau rumah yang duduk?
1: Bertingkat-tingkat kalau bahasa Negeri Sembilan ni apartment.
0: Apartment.
1: And condominium.
0: Condominium tu?
1: Yo. Condominium ataupun kalau yang besar-besar pasar raya tu yang pasar raya mall yang besar tu. Jadi setiap unit dalam tu kita bagi grant. Dinamakan hamilik strata. Bila ada geran tanah dia sebut apa geran berduka geran tanah ada geran tangin.
0: Geran
1: tangin. Tanah kita tangin.
0: Iyalah,
1: tak ada tanah dia tangin lah. Yang awangan. Jadi dinamakan kena bayar cukai petak. Cukai petak tu sama macam cukai tanah juga. Bayar sebelum 31 Mei. Dia punya jumlah tak adalah mahal pun. Dia ikut syarat kita lah. Kalau kediaman, ikut syarat kediaman lah. Dan kalau perniagaan, dia mahal sikit.
0: Maknanya yang lebih cukai tanah atau cukai petak, mana yang paling mahal?
1: Paling dia ikut keluasan tanah.
0: Ikut keluasan.
1: Dia ikut keluasan. Kalau tanah kita luas, macam tanah NEM kita, tanah pertanian contoh, banyak.
0: Amin, amin.
1: Jadi mahal lah bayar. Bosan tanah. Tapi kalau tanah tu kita tu memadai, kita boleh duduk satu keluarga kocik-kocik, jadi murah lah bayaran. Jadi kediaman ni boleh katakan kalau standard lah bayar dalam RM70, RM120 ada. Kalau banglo sikit tu dalam RM200-300. Tengok tanah rumah kita di mana. Dia pula ikut tompet pula. Kalau Seremban bayar lain. Kadar lain. Kalau Pilah kadar murah lagi sebab kampung. Kalau kat duduk di Jempol lain pula bayaran. Dia ada punya jadual itu.
0: Baik.
1: Tapi semua orang tahu ni, tak ada masalah. Cuma cukai petak tu mungkin baru. Orang tak tahu. Dia ingat bila dah duduk kat kondo tu
0: selamat.
1: Dia selamat.
0: Tak payah bayar cukai tanah.
1: So, dan tanah tak ada, dia duduk awangan pun nak bayar kan.
0: Tak ada.
1: Kita kena bayar juga.
0: Tak dapat lah nak menggolak orang yang duduk di bawah yang baik. Kau duduk bawah, kau bayar cukai tanah. Dan kat tanah tak
1: payah. Sama juga keadaan ni. Kalau dua-dua ni maknanya cukai petak tak bayar, cukai tanah tak bayar, bila masuk nak makan masuk bertahun-tahun tu, mana kerajaan negeri kita boleh gampai tanah tu.
0: Oh.
1: Atas kegagalan membayar cukai itulah.
0: Oh.
1: Jadi kita dah elakkan perkara tu berlaku. Kita niat tu bukan kita kerajaan negeri nak gampai tu untuk
0: nak menyusahkan.
1: Ambilkan, tak.
0: Tidak.
1: Kita nak supaya nanti dia mohon balik dan kita selesaikan semua. Jadi bayar cukai tanah, jangan rumitkan keadaan lah.
0: Baik.
1: Untuk kebahagiaan kita bersama.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: satu gini nak tambah lagi.
0: Silau.
1: Orang kata cukai tanah, cukai petak dengan cukai pintu. Ada orang confused.
0: Betul.
1: Saya pergi mana-mana buka kaunter apa, bang, saya dah bayar cukai ni. Kau bayar cukai apa ni bang?
0: Cukai pintu.
1: Jangan bayar tu cukai, bayar dua kali sebulan, dua kali setahun tu cukai pintu. Cukai pintu kita bayar pada majlis pihak berkuasa tempatan. Yang tu lain bayarannya, itu cukai untuk perkhidmatan majlis kepada kita. Yang ni cukai tanah. Kalau cukai pintu, kalau kita tak bayar, dia kena sita. Maknanya mungkin barang rumah kita kena ambil. Tapi kalau cukai tanah tak bayar, tanah kita kena ambil. Jadi dua-dua tu kena bayar lah. Tapi utamakan kita lebih jalankan tanggungjawab, bayar cukai yang seperti mana ditanggungjawab oleh kita lah. Cukai tanah tu kita utamakan sebelum 31 Mei kena bayar.
0: Itu deh. Ya, baik.
1: Itu.
0: Jadi untuk ditetapkan cukai tanah, cukai petak, makanya dibayar pada ujung bulan Mei paling lewat
1: sebelum 31 Mei.
0: 31 ni sampai lah ni.
1: Ada 5 hari lagi.
0: 26 baru ni dia. Kan. Tapi untuk bezanya cukai pintu tu pula, ada ke limit tahun ni tu tarikh eh?
1: Dia cukai pintu ni dia bayar dua kali.
0: Dua kali.
1: Bulan 1 dengan bulan 6.
0: Oh.
1: Dia dua kali. Dia ada setahun tu sekali dua kali bayar. Tapi ada yang style baru sekarang ni boleh bayar sekaligus.
0: Itulah. Baik, orang perempuan dia tak tahu bab ini. Biasa yang bayar kan lelaki kan.
1: Kan
0: nampak tak tanggungjawab suami tu. Cukai pintu kena bayar dua kali dalam tempoh setahun.
1: Betul. Suami ni di sebelah ni kebanyakannya patuh kepada isteri lah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi semua bayar. Semua bayar sepatutnya.
0: Dijaga. Alhamdulillah.
1: Betul. Kesayangan tu pada isteri tercinta lah.
0: Masya Allah. Kan? Patutlah orang sembilan ni ramai orang perempuan happy.
1: Ya, insya Allah.
0: Kita sama lah Benny ya tuan ya.
1: Ya.

0: Ya Negeri FM ingat sampai bila-bila dah pun 3.44 minit potang. Masih lagi bersama-sama dengan Tuan Muhammad Faizal yang mau tanya nak mengabarkan ya potang ini akan berkongsikan tentang kempen Moh Doreh Bayar Cukai Tanah dan Cukai Petak. Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan ada di depan mata. Baik, yo. Tuan Faizal.
1: Ya.
0: Kenapa Tuan nak menekankan kepada orang Negeri Sembilan ni kan? Ya. Tentang cukai ni, dengobarkannya rakyat ni kenapa perlu memberi perhatian serius terhadap bayar cukai tanah ni?
1: Betul ni. Soalan ni macam soalan daripada universiti.

0: Ya, di mana kita setahun sekali kita kena bayar cukai tanah tu. Mm-mm. Demi untuk apa ni, pembangunan negeri.
1: Yeah.
0: Di mana hasil cukai tanah tersebut akan digunakan oleh kerajaan negeri untuk projek-projek pembangunan rakyat, bantuan-bantuan kepada rakyat termiskin, projek-projek rumah mesra rakyat dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi ini hasil negeri. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, tahun lepas cukai tanah saja telah menyumbang sebanyak 133 juta
1: mm-hmm.
0: Kepada kerajaan Negeri Sembilan. Mm-hmm. Terima kasih banyak, tahniah kepada pembayar-pembayar cukai tanah di Negeri Sembilan.
1: Ya,
0: jasa anda sangat dia dihargai.
1: Hebat.
0: Kerana tuan-tuan dan puan-puan lah, maka Negeri Sembilan kita dapat membangun dan bantuan-bantuan kebajikan dapat diberikan kepada rakyat yang memerlukan. Itu kepentingan pertama cukai tanah.
1: Ya.
0: Jadi, orang-orang kampung dulu-dulu, netok nenek kita, wan kita memang tahu tanggungjawab cukai tanah ni.
1: Mm-hmm.
0: Hari-hari dia tengok bil cukai tanah tu kan. Ada color biru, ada color kuning, dia simpan
1: dia. Dia tanda.
0: Collection. Dia tanda kat depan.
1: Kalendar pun dia tanda.
0: Dia letak dekat dekat dinding tu kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sekarang ni untuk makluman semua, cukai tanah kita tak bagi lagi apa ni secara post lagi lah.
1: Oh.
0: Maknanya dah secara online dah sekarang.
1: Sekarang
0: ni.
1: Sejak bila ya bos?
0: Sejak tahun 2024.
1: Masya Allah.
0: Kita sekarang dah online, kita nak paperless sekarang ni. Mm-hmm. Jadi nak check cukai tanah masing-masing boleh menggunakan masuk laman web eptjns.com. eptjns.my. Kan lebih kurang lah. EPTJNS, tekanlah EPTJNS tu, maka keluarlah laman web tu. Maka boleh daftar dan boleh check cukai tanah masing-masing di situ dan boleh print cukai, bil cukai di situ lah. Dan just selain itu, kita juga ada banyak kaedah-kaedah untuk pembayaran cukai tanah. Di mana tak perlu lagi kita sekarang ni, kaunter memang ada. Kita juga boleh guna bayaran secara online di laman web EPTJNS tu. Dan juga kita juga membuka kios-kios. Kios hemat cukai tanah. Kita ada satu mesin kios tu. Kita letakkan di, baru ni kita buat di HTJ.
1: Wow.
0: Hospital Tuku Japar Seremban. Kita buka kaunter di HTJ. Kita letak kios. Saya rasa saya adalah PTG pertama di Malaysia ni yang buka kaunter cukai tanah di hospital.
1: Masya Allah.
0: Jadi sambutan daripada doktor dan nurse sangat menggalakkan. Sebab dia orang ni kan sibuk.
1: Bukan melosak pada pesakit.
0: Pesakit kalau bangun banyak pun, alhamdulillah mungkin dia sodar kat situ, tiba-tiba dia sodar kewajipan dia tu. Yalah. Dia sanggup bayar sebelum apa-apa terjadi kan. Jadi doktor dengan nurse tu dia sibuk. Kita tahu dia faham, dia berbakti kepada rakyat dengan menyelamatkan nyawa. Jadi kita mudahkan urusan dia. Dia boleh bayar cukai tanah kat situ, kita kios tu. Itu kita baik, kita dapat collect banyaklah cukai tanah. Terima kasih pada doktor jurawat kita dan kesihatan di Sembilan. Selain itu, pada 28-31 Mei, kita tak lupakan ada orang ni, kita dah bagi online, kita dah bagi telefon smartphone nak masuk pun tak boleh juga nak bayar. Payah mana nak bayar. Nak bagi kaunter pejabat tanah, wui, tak lelah sembilan dua tu jam. Kan orang nak beratur panjang kan, dapat lah petugas kaunter tu mukum garang lah masam kan. Jadi
1: tapi bukan dapat kita,
0: bukan
1: sampai orang
0: di pejabat tanah Uganda
1: kan. Dapat kita sampai
0: di mana kita semua okey memang cantik rupa kan. Jadi kita bawa kios hemat tu pergi ke mall. Pada 28-31 Mei ni tuan-tuan dan puan-puan, kita buka kios hemat cukai tanah tu, bayar cukai tanah cukai petak ni di Aeon Mall Nilai, Aeon Mall Semandua, Maidin Mall Semandua dan Maidin Mall Senawang. Daripada 28-31 Mei 2026, 8 pagi sampai 10 malam. Jadi budak saya yang handsome macam cantik ni akan melayani tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada, katalah geran tak ada, tak jumpa, dah lupa lah nombor geran. Tunjuk IC yo. Kita selesaikan semua untuk tuan-tuan dan perempuan. Bayar saja. Jadi ini kemudahan kita untuk makluman. Ini adalah, saya rasa pejabat tanah ni dia dulu jenis yang duduk di dalam pejabat. Jadi zaman PTG baru sekarang ni, kita tak duduk pejabat dah. Kita turun padang menyantuni rakyat.
1: Bergorak.
0: Orang sakit pun kita ada tim. Katakan terhantar kat rumah tu, dia tak larang nak sign apa, tukar nama. Kita hantar tim. Tim apa nama itu? Prihatin. Mandani Prihatin nama.
1: Masya Allah.
0: Jadi siapa-siapa yang ada bantuan, ada mak ayah terlantar nak sign apa, tak larat datang pejabat tanah, kita datang kini.
1: Maknanya jangan salah faham kan. Kadang orang cakap orang tengah nazak, orang tengah sakit, kopi ulu nak rotor tanah. Bukan. Kita nak memudahkan supaya apa-apa senang, jadi so tak adalah bercakap adik-beradik.
0: Itu kan? Yang pentingnya kan.
1: Lepas tu pula tak adalah tanah kita di apa kata orang ni terbiar macam tu saja. Kono lelong kau kan bos kan.
0: Itu kita tak nak. Sebab berlaku sekarang ni kan, kebanyakan ni memang nak bayar. Tapi dia macam complacent lah. Maknanya dia macam tak ambil borek.
1: Betul.
0: Saudara nak bayar, tanah dah tak ada, dah kena kampai. Tu makluman semua, nak mohon balik memang ada prosesnya. Tapi makan masa lah. Kena cari waris. Kena cari siapa yang
1: hidup lagi. Rumit.
0: Minta sign. Nak tunggu lagi. Jadi daripada jadi keadaan macam tu, jalankanlah tanggungjawab bayar. Dan satu lagi kan, paling bayar sekali, paling hebat sekali kita buat untuk khas untuk orang pemilik tanah Negeri Sembilan saja, Negeri lain tak ada. Iaitu kalau bayar cukai tanah sebelum 31 Mei, tuan-tuan dan perempuan berpeluang untuk mendapat cabutan bertuah.

0: hadiah.
1: Wih, grand prize. Dulu tahun lepas 2025 je sekali tanah. Kita bagi hadiah grand prize satu biji motosikal.
0: Lah ingatkan hamper.
1: Eh tak ada. Bukan, ini kita mana main hamper. Kita motor, tahu. Oh bilik tanah ni sangat bagus membantu Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri Sembilan. Kita bagi sebiji motor dah orang jumpa dapat.
0: Wah.
1: Kita hantar ke rumah eh.
0: Yo.
1: Dah dapat happy dia. Kebetulan apa yang dapat tu orang yang B40 lebih kurang macam tu.
0: Masya-Allah.
1: Dapat dia pergi kebun kota, menoreh apa menggunakan
0: motor
1: tu. So motor untuk tahun ni punya cabutan bertuah ni.
0: Masa ni.
1: 3 biji kita bagi.
0: Wei tambah.
1: 3 biji kita bagi. Jadi insya-Allah bayar nama yang naik esok kita umumkan di NS Fest. Tok Min, Tok Mat kita, Tok Min akan bagi.
0: Amin.
1: Menteri Bosan ni sebenarnya kita akan bagi.
0: Amin.
1: Kepada hadiah kepada NS Fest kita,
0: baik,
1: kan?
0: Baik. Jadi kan Tok kiranya Tok Pezal. Baik, maknanya nak ngabarkan kepada pendongan Negeri FM ini kan, kiranya tahun ini digandakan untuk semua.
1: Digandakan?
0: Maknanya kepada pembayar cukai yang bertuah.
1: Bertuah. Nanti kita akan running di macam-macam bertuah tu pakai sistem kita. Tapi dengan kita ada jemput audit ada apa-apa. Ini memang telus punya.
0: Yo.
1: So dapat 3 biji motor grand prize. Kita ada juga ni ada apa ni gold bar apa ada?
0: Tu deh.
1: Gold bar. Itu dia kita bagi.
0: Sebenarnya soalan tu daripada Tok Mat Teraci ni.
1: Oh ya ke?
0: Macam tu kan. Betul. Baik. Jadi terjawablah soalan Tok Mat Teraci ya. Kiranya ada hadiah cabutan bertuah. Maknanya selain daripada motor yang disebut
1: Omeh
0: oleh
1: Omeh
0: pun ada. Smart TV.
1: TV bosan ada.
0: Lepas tu ada pula pendingin hawa.
1: Oh, aircon. Orang ni senang panggil aircon.
0: Lepas tu ada pula kereta mesin basuh jimat api.
1: Yo, mesin basuh. Yo, betul. Yo, api pun
0: ada meningkat sekali. Apa nama tu mesin basuh inverter?
1: Inverter. Canggih lah.
0: Canggih kan, lah.
1: Semua ada. Semua untuk rakyat Negeri Sembilan yang setia membayar cukai tanah. Oh. Ini hadiah.
0: Baik. Jadi banyak yang menarik ni.
1: Tahun depan ni, kalau lului, kalau Tok Min kita lului, kan, MB kita ni, hadiah keto kita bagi.
0: Fuh. Nampak makin mencabar nampak eh, bos. Baik, tuan kita sambung lepas ini pun.
1: Baik,
0: tuan,
1: baik.
0: Kita ambil ongap dulu. Jadi pendengar semua jangan ke mana-mana. Tahu dengan Negeri FM dan ikuti juga siaran langsung di live TikTok Negeri FM Official dan juga live di PTGNS.

0: yang petang ini stesen Nagawi FM adalah milik Tuan Muhammad Faizal ya, sebab yang akan berkongsikan apa sajalah informasi berkait dengan cukai tanah dan cukai petak katanya. Baik. Tadi Tuan Faizal menekankan tentang kaunter bergerak ya, di hospital pun diadakan juga, makanya di pusat voli bola pun ada, dan tidak ketinggalan van kutipan cukai juga. Turun padang.
1: Ya.
0: Jadi kan tuan, mana ada di kalangan pendongah yang tak boleh bergerak ni pula. Kaunter bergerak tu memang ada.
1: Ya.
0: Tapi pendongah atau pemilik
1: tak
0: tanah
1: boleh lah.
0: Tak boleh bergerak pula. Boleh. Macam mana kaedah?
1: Kita ada kaedah tu.
0: Silakan.
1: Okey, untuk bayaran yang memudahkan kita sekarang ni, trend dia adalah trend bayaran secara online lah. Ya. Di mana kalah pula. Okey. Di mana apa ni, bayaran cukai tanah dibuat secara online melalui FPX di portal ePTJNS.
0: Ya.
1: Dan juga baru-baru ni kita ada isytiharkan, saat kita dah buat satu sistem yang mana bayaran secara online melalui NNP. Siapa yang bayar cukai tanah melalui NNP, iaitu satu aplikasi Kerajaan Negeri Sembilan Buat, adalah dikecualikan daripada fee untuk yang bayar pada bank tu.
0: Oh.
1: Maknanya kita bayar tak ada charge.
0: Tak ada bunga lah.
1: Tak ada bunga, tak ada charge komisi. Kadang-kadang kita bayar katakan cukai tanah kita RM10, charge dia 50 sen.
0: Tak ada extra lah.
1: Ni tak ada. Ini kalau guna NNP ni bayar RM10 je.
0: Oh.
1: Inilah betapa prihatinnya Kerajaan Negeri Sembilan kepada rakyat Negeri Sembilan.
0: Dengan
1: yang
0: syarat,
1: penting bayar saja.
0: Yang syarat
1: masuk ke
0: syarat
1: NNP, bayar melalui NNP. N9P. Tokan kat situ. Kita ingat itu.
0: Dengan syaratnya maknanya muat turun aplikasi tu.
1: Ya.
0: Lai sonang.
1: Okey, muat turun. Dan juga pada masa yang sama, kepada yalah, kadang orang tua kita ni, wan kita ni, biasalah kan nak bergerak pun banyak benda terlupa.
0: Terhad.
1: Jadi anak-anak, cucu-cucu main peranan. Okey. Boleh dapatkan maklumat geran tanah atau maklumat tu, bayarkan bagi pihak mak ayah kita ataupun wan kita tu, bayarkan cukai tanah dia. Gunakan aplikasi yang ni. Mudah. Tak ada lagi fee-fee. Dulu ada pernah subjek kaunter, ada orang komplain pasal saya. Apa? Saya bayar online kena bayar charge. Sekarang ni tak ada lagi dah. Dah jadi sejarah perkara tu.
0: Masya Allah. Oh, dah jadi sejarah. Ada terkubur lah.
1: Terkubur.
0: Oh.
1: Terkubur pasti. Kan? Jadi selain kaunter bergerak, kita ada juga ini, kalau ni kampung-kampung jauh di pedalaman, kita ada van kutipan cukai. Van kutipan cukai ni daripada pejabat tanah daerah akan masuk ke kampung-kampung untuk corok rantau tu, akan buka kaunter di situ. Datang lah, tunjuklah di masing-masing kat situ bayar.
0: Jadi untuk bayar cukai ni boleh kirim juga kan bos kan?
1: Boleh tak masalah
0: kan?
1: Boleh.
0: Tapi andai katalah macam Wan Natuk ni kan, anak cucu, anak jauh di luar negara contohnya. Macam mana ni? Anak Wan Natuk ni tak lepas bergerak.
1: Ya.
0: Nak bayar cukai. Anak yang berada di luar negara boleh tolong tak?
1: Boleh. Di luar negara, di luar negara, di mana-mana tempat sekalipun di dunia ni lah. Asalkan ada internet online, boleh terus bayar. Dengan dengan masuk tak sampai 2-3 minit pun dah boleh terus bayar.
0: Kan.
1: Masuk dengan mudah sekarang ni dah. Tak ada alasan kita tak bayar cukai tanah kepada kerajaan negeri lah. Jadi kemudahan tu dah ada, gunakan sebaik mungkin. Dan ingat, bayar sebelum 21 Mei. Tapi kalau tiba-tiba ada hal penting, boleh jugalah. Katakan dah terajak, kita terima lagi. Bayar jugalah kalau ada lebih. Tapi kalau denda lewat sikit lah. Tapi jangan lama sangat biarkan.
0: Jangan bertahun.
1: Nanti dia punya notis merah, jadi kena gampir tanah tu.
0: Jangan bertahun-tahun. Setakat miss tahun, okey.
1: Yo, jangan kita tinggalkan orang yang kita sayang tu lama pun lah. Setiap kita bajai dan sebagainya.
0: Betul. Oh, jadi macam itulah dia kan, umpamanya lah. Ya? Tanah ni kan. Betul. Membina keluarga menerusi tanah juga kan.
1: Dan kita faham kan, dulu kita tak ada promosi besar-besaran.
0: Yo.
1: Jadi kalau pergi mana tengok billboard-billboard pun banyak projek perumahan, gambar nenek asyik keluar. Jadi sekarang ni kita buat billboard, papan tanda kekal, banting, banner, semua kita letak seluruh Negeri Sembilan. Yang ni saya nak terima kasih kepada PBT kita lah. Banyak bantu bagi free tu buat billboard tu, kerana tanggungjawab dia tu.
0: Tanda sokongan.
1: Jadi pergi mana-mana, bagi pilah, bayar cukai tanah. Pergi Rombau, bayar cukai tanah. Jadi dah jadi satu bondo marketing yang baik.
0: Betul.
1: Kepada kerajaan negeri lah.
0: Yang paling mahal itu kan, pergi sini nampak skrin godang, kek pokan-pokan kan, gambar MV kita.
1: Ya.
0: Memberi ingat, ya, cukai tanah, jangan lupa.
1: Betul. Ini semuanya, yang program-program ni pun adalah mendapat kelulusan daripada Menteri Besar kita lah.
0: Ya.
1: Kalau tak ada Menteri Besar kita luluskan perkara ni pun, kita tak boleh nak bergerak lah. Okey?
0: Baik. Okay. Dari satu. Bos lagi nak tambah ke, tuan?
1: Pesanan saya itulah satu. Saya menyerulah kepada semua pemilik-pemilik cukai tanah. Jangan ambil enteng perkara ni lah.
0: Betul.
1: Ambil mudah, jangan ambil mudah. Bayar cukai tanah tu. Kemudahan semua dah siap. Mudah dah sekarang ni. Jangan nak pening-pening kepala.
0: Betul.
1: Bayar, Hana. Jumpa saya lah. Saya Saya tolong bayarkan lah, tak ada masalah. Tapi yang cukai tanah bawah RM10 je lah.
0: Baik tuan, tentu ada untuk setiap tahun kan PTG ni sentiasa melaksanakan tugasan dan pembaharuan demi pembaharuan untuk memudahkan rakyat Negeri Sembilan ni kan. Dan juga kempen untuk mengingatkan tentang cukai tanah. Dan untuk tahun ini dipahamkan ayo dongah-dongah jugalah Dasar Desus mengatakan ya, PTG tahun ni lain macam. Sampaikan terbitnya lagu katanya.
1: Betul.
0: Untuk tahun ni kelainannya ada lagu pula.
1: Tahun ni kita kita ikut RTM punya style lah. Setiap kali ada pembaharuan yang sangat bagus. Jadi PTG kita ambil semangat tu. Setiap kali, setiap tahun, setiap bulan kita buat pembaharuan. Salah satu pembaharuan yang paling utama kita buat adalah lagu daripada karya daripada petugas pegawai kita sendiri.
0: Siapa namanya?
1: Nama dia Cik Firdaus.
0: Oh, Cik Firdaus.
1: Tapi malangnya dah kahwin lah.
0: Sayang sudah
1: dia
0: berpunya.
1: Dia sudah berpunya. Tapi dia buat lagu menggunakan AI, lagu bayar cukai tanah. Kalau saya nak nyanyi dah lagu merdu pula. Dia bayar cukai tanah ni macam lagu peringatan.
0: Peringatan.
1: Tapi menarik dengan menggunakan kaedah AI tu, jadi kita dengar pun sodar, bayar macam tu.
0: Maknanya dia tidak mendosak. Bila dengar lagu tu, peringatan lagu yang lembut.
1: Ya.
0: Cuba bos nyanyian sikit. Untuk
1: saya,
0: peringatan
1: saya lagu,
0: kepada penanggap.
1: Saya ingat mula-mula saya ingatlah. Bayar. Jangan tunggu. Hey, macam tu.
0: Maknanya
1: dia rap sikit. Dia rap.
0: Maknanya bayar. Jangan tunggu. Hey, cukai tanah. Bayar. Hey.
1: Boleh sabar lah sepijik lah sama kan macam robot tu.
0: Baik, bos. Kalau ikutkan, masa ni memang tak cukup. Baik. Jadi berkenaan dengan kempen Moh Bayar Cukai Tanah dan Cukai Petak ini. Mungkin sebelum mengakhiri perbualan kita ni kan, Tuan Faizal. Silakan. Harapannya.
1: Harapan saya kepada semua pemilik-pemilik tanah, jalan tanggungjawab masing-masing. Kita dah buat pelbagai kaedah lah. Kita dah promosi, kita dah bagi peringatan. Jadi tanggungjawab pada tuan-tuan dan perempuan lah. Sebab ini tanah adalah warisan keluarga kita, warisan pusaka kita, nenek moyang kita. Kita kena pertahankan. Jadi kita jalankan tanggungjawab, InsyaAllah tanah itu terpelihara untuk diwarisi generasi anak-anak kita zaman berzaman. Jadi seperti mana kalau nenek dah ada, tak sah kalau tak ada pantun. Jadi petang ni kita ada pantun tanah. Saya nak bagi pada khas kepada semua pemilik-pemilik tanah di luar sana, Negeri Sembilan, dan juga kepada Nen di sini lah.
0: Baik.
1: Dan juga ni, Saya bantulah boleh ya?
0: Silakan bos.
1: Dari Kemensah pergi ke Nilai, berjumpa rakan dari Jimah. Tanah dan rumah, harta sangat bernilai. Kekalkan pemilikan, bayarlah cukai tanah.
0: Fuyo.
1: Itu dia punya kempen lah.
0: Dan nak kena balik.
1: Sebagai yang pakar dalam pantun kita ni. Saya dengar kata dapat menang itu kan pantun.
0: Nombor tiga je pun. Baik, hidup akan jadi indah jika ada hati terjaga. Wahai pendengar, bayarlah cukai tanah. Berhati-hati, berjaga-jaga.
1: Alamak.
0: Sebab apa takut kena?
1: Hati yang jago tu pak. Okey, betul lah.
0: Daripada pendengar semua, jangan lupa ya. Bak kata pantun itu kan, atau apa, kembang-kembang pucuk perago. Kata pucuk perago dapat ke pasar tani. Wahai pendengar semua, jangan lupa bayarlah cukai tanah mulai hari ini.
1: Bagus lah.
0: Kedih ya, bos.
1: Terbaiklah. Memang layak lah jadi juara itu.
0: Baik, juara nombor tiga. Tapi juara di hati lah.
1: Ya, insyaAllah.
0: Apapun, terima kasih ucapkan kepada yang berusaha Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Manaf, pengarah tanah dan galian Negeri Sembilan Darul Khusus, untuk cerita petang ini berkenaan dengan Moh Doreh bayar cukai tanah dan cukai petak. Semoga dipermudahkan urusan Tuan Faizal.
1: Amin, terima kasih.
0: Dan kepada pendengar semua, harapnya lebih kata lebih faham lah kan apa yang dikongsikan oleh Tuan Faizal. Pentingnya membayar cukai.
1: Lima hari lagi
0: tempoh masa diberikan ya. Maka mulai sekarang. Boleh bayar dalam talian?
1: Boleh, silakan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Terima kasih Tori Mondangan Nogori FM. Selamat petang semua. Hai Kak Aisyah, Acik Aisyah, siapa lagi? Mak Aisyah pun ada dengan Nogori FM ni. Ha, senyum dia kan bila nama disaru-saru, disabut-sabut. Baik, dah pun 6.6 boleh minit petang. Makanya masih lagi bertamankan Ayun dan Terbabu sehingga pukul 6 petang nanti. Yang memandu sekarang menghalau ke kampung katanya. Ini daripada Rose. Daripada mana ni? Dengar bahagiannya ni. Rose Kobar dari Bangi nak balik ke Palung. Kobarnya tu. Ha, makanya kat Somban tadi jalan okey. Sampai kosong nanti. Dah mula dah kereta perlahan gorak keti. Apapun semoga selamat sampailah Rose ya. Di apa kata ni kan, dalam pada mendongan Nogori FM itu berkongsi jugalah informasi jalan apa di perjalanannya tu kan. Terima kasih banyak-banyak. Dan yang lain pun boleh jugalah kongsi-kongsi dengan Ayo ni ha. Biarlah Ayo dapat kata rasa kan suasana perjalanan pendongan tu kan dengan kabar berita yang dikongsikan. Banyak kau tidak ketonyo, dah sampai mana, dari mana, dah kiranya dari mana nak ke mana. Cukup bahan sekali. Ayo moncak potang.

Negeri FM ingat sampai bila-bila baik dan pun 4.20 minit petang, saudara. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Paul Dickson hari ini pada pukul 4.36 minit petang.

Jadi mentang menantikan waktu solat pada asar, mentang menantikan azan berkumandang di ruang udara Nagari FM. Izinkan ayo berkongsi kata-kata yang yang ayo ambil daripada pendengar Nagari FM. Sesiapa saja yang ada kata-kata yang bermanfaat yang mungkin boleh mendatangkan inspirasi pada yang lain, boleh kongsikan, boleh hantar di WhatsApp konti 0126030603, dan insyaAllah diberi ruang ayu akan bacakan. Makanya kalau tidak dapat hari ini, mungkin hari lain, hari waktu ataupun masa ayu bertugas sebelum sampainya waktu solat fardu asar. Baiklah saudara, kalau dikirakan hidup ini memanglah terasa ponek dengan masalah, dengan tugasan, dengan tanggungjawab yang dipikul. Tapi dalam poneknya kita menempuh kehidupan ini, makanya kita perlukan orang yang hadir, perlukan seseorang yang tidak menambahkan ponek, tapi sama-sama dapat rasa, memahami apa yang kita rasa, tompek kita sembang, tompek kita mengadu, dan juga perlukan seseorang yang mendengar, menyambung sama dengan apa yang kita rasa, dan saling faham. Sebabnya kalau dikirakanlah, itu sajalah, itu saja pun dah cukup dah. Sebab ada kalanya kita ni cuma perlukan seseorang yang boleh memberi hati kita ni merasa tenang dan ditemani. Biarlah poneknya kita ni terasanya tidak melampau, makanya akan rasa ringan apabila ada seseorang yang faham, yang sudi dan sentiasa memberi semangat kepada kita, kan? Mudah-mudahan kita didekati dengan insan-insan yang sentiasa memberikan kata-kata yang positif dan juga semangat. InsyaAllah, doa.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya, yeah, Negeri FM ingat sampai bila-bila 1, 2, 3, 4 daripada Aris Ariwatan. 92.6, 95.7, 107.7. Baik, saudara. Sekejap lagi, tepat pukul 5, kita akan tarik ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Jadi, mintanya kepada pendengar, usahlah beralih siaran. Tetaplah mendengar stesen Negeri FM, Moncak Petang, ya, bertamankan Ayo dan Terbabu. Kita dengar lagu ni dulu sebelum ke berita pukul 5 petang ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Permatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam bari itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increase demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain PUSPAKOM sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di PUSPAKOM dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat PUSPAKOM. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Marie, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan penghalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: SME Bank menawarkan pembiayaan hingga RM100 juta kepada PMKS halal. SJPP meningkatkan jumlah jaminan kerajaan bagi pembiayaan PKS halal sehingga RM2 bilion ketimbang RM1 bilion tahun lalu.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak somban, jangan lupa untuk dengar Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Ciao, bye-bye.
3: Ya, jangan lupa sama-samalah kita kan kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Assalamualaikum, selamat petang pada pendengar semua tak kira di mana saja berada. 92.6, 95.7, 107.7, 3 gelombang utama Negeri FM punya siaran TKW. Boleh juga dengar secara dalam talian menerusi RTM Klik. Ha tu deh, untuk sekarang ini bertemankan Nen Terbabu. Yang memandu berhati-hati. Jom layan lagu ni, Pukau.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Moncak petang.
3: Osah moncak.

Itu dan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua lah kan. Semoga ibadah korban dan semangat pengorbanan yang dizahirkan pada hari yang mulia kali ini menjadi sumber semangat, inspirasi dan dapat kita memperkuatkan lagi keikhlasan ya, hubungan sesama kita. Amin. Baik, dah pun 5.21 minit petang. Ayo live juga di TikTok Negeri FM Official sekarang. Maka yang mana lapang bolehlah singgah-singgah, kita burak-burak, kita kongsi-kongsi. Apa dia saja nak dikongsikan, ucapan mungkin ya kepada insan yang jauh di mata. Bagi tahu dengan ayo ni ha, kobarkan ya suasana pendengar sekarang ni di mana. Adakah dalam perjalanan, dalam kenderaan ko kan, kenderaan awam ko ataupun kenderaan sendiri ko, yang mana kira hari ni baru nak apa, nak bergerak balik ke kampung. Jadi yang nak balik ke kampung, maka pastikan ya nak ngobarkan ni keselamatan balik raya tu. Kita kena ambil borek dan ambil tahulah. Ada tentang kenderaan kita, makanya kena servis, tengok tayar macam mana, brek lampu, tu apa nama tu, wiper macam mana, okey kau tidak gotah eh. Itu motornya. Lai kena rancang juga perjalanan tu, mana kira nak bertolak tu kan, supaya kita ni tidaklah terperangkap dengan kesesakan. Maka intai-intailah info trafik tu tekau eh. Kan ada aplikasi macam-macam sekarang ni kan, platform ada macam-macam cara nak tahu tentang aliran trafik macam mana, kereta banyak kau tidak, jam kau sesak kau tidak. Lepas tu apa lagi, ditokankan juga untuk pemanduan yang berhemah ni. Makanya kepada semua ni, patuh had laju motan, jaga jarak kenderaan tu. Lepas tu jangan memotong di garisan berkambar. Lepas tu keselamatan anak-anak, mana yang beranak kocik, gunakanlah kerusi keselamatan kanak-kanak tu kan. Lepas tu macam mana kira kan nak pergi lalu highway, bak kata Wan tu, lalu mana tadi, ikut highway Wan kata. Macam mana baki atau apa tak cenggo tu, duit dia cukup ke tidak kan, apa jual lah kaedahnya, nak guna arfit ke cukup ke tidak. Lepas tu yang motan, rehat kena cukup, tidur kena cukup, kan. Lepas tu pula kalau mengantuk, kena berhenti lah di tempat yang sesuai, jangan sebarang berhenti, takut nanti malang pula yang sampai.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Allahu Akbar. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Gogi FM ingat sampai bila-bila. Hai Zul Zainuddin, selamat petang. Salam katanya, waalaikumsalam. Selamat petang juga kepada pendengar daripada Rahmat pun ada juga. Katanya selamat Hari Raya Aidiladha juga daripada pendengar Gogi FM ni. Yang menjongok di live TikTok Negeri FM Official Ramlah pun ada juga lah kan. Baik meriah nampaknya untuk minggu ni kan. Sebab apa, ramai yang dapat cuti panjang. Termasuk juga dengan cuti sekolah. Ya, alhamdulillah cuti umum lagi. Cuti bergandul lah dikatakannya. Makanya dapat kiranya cuti hari Wesak. Makanya diganti pada hari Selasa. Kan? Jadi hari Senin pula kita cuti hari keputeraan rasmi Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong kita. Masya Allah kan. Makanya dia adanya cuti bergandul dengan cuti anak kita lagi kan. Sekolah pun cuti juga. Maka manfaatkan masa bersama-sama sebaiknya lah kan. Tapi dalam masa yang sama juga, almaklumlah bila dah cuti ni masuk agak panjang ya, dah dapat bersama-sama dengan kawan-kawan, yang nak-nak pula anak-anak kita yang berkawan-kawan kan. Pastikan anak-anak kita ni keluar dengan kawan-kawan, dengan siapa dia berkawan, ya, dan ke mana halonya kan, ke mana poinnya. Kita kena ambil tentang kita kena ambil pentinglah tentang keselamatan ya, di mana-mana pun lah, ke mana jua lah arahnya anak kita ni kan. Tentukan dia ke mana dengan siapa. Apa-apa pun, kepada pendongar juga, kocik bersatu muda, semua sama. Keselamatan itu menjadi keutamaan kita semualah. Jadi kita kena ambil borek tentang ini. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Saudara, lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran Pantai Barat WCE pada hari puncak bersempena Aidiladha yang bertembung dengan cuti persekolahan serta cuti hujung minggu. WCE menerusi kenyataan hari ini memaklumkan peningkatan mendadak aliran trafik itu dijangka berlaku susulan pergerakan orang ramai yang pulang ke kampung halaman dan melakukan aktiviti percutian sepanjang tempoh berkenaan. Jadi kepada semua, berhati-hati di jalan raya, sama ada jauh ataupun dokek perjalanannya, sentiasalah utamakan keselamatannya. Sambil layan Nogori FM dan dalam pada itu juga posan-berposan lah. Kalau boleh kiranya kita sepakat bersama lah kan, kau nak balik ke kampung, dapat pakat naik katanya kongsi kan, makanya tumpang-menumpang kan bagus macam tu. Yang mana mungkin adik-beradiknya duduk berdokean ataupun kemungkinan ada juga yang kiranya anak-anak bujang mana yang berkawan-kawan kan, kojo sama, kata kampung pun sama. Apa kata kita tong-tong minyak tu, kongsi-kongsi balik sama-sama kan. Jadi kemeriahan tu lain dapat terasa tu, lain dapat rasa. Sebab apa? Daripada dalam kenderaan, bawa lah ke sampainya ke kampung tu. Oh lah, rasa raya tu kan.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Moncak putang, usah moncak.

Nogok FM ingat sampai bila-bila nampak gaya tugasan Naya dah pun hampir selesai. Terima kasih kepada semua pendengar yang layan bugak-bugak di live TikTok Negeri FM Official. Shima, Jazli, terima kasih juga kepada Amarni. Alhamdulillah. Apapun, insyaAllah ada joki dan dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan, bersorang-sorang lain lah hari Jumaat. Maknanya esok dengan kami, esok raya, maka raya cuti. Dan insyaAllah dipermudahkanlah untuk kita bersama-sama nanti apa-apa pun hari Jumaat waktu yang sama ya. Apapun kepada semua mohon maaf jika adalah terkasar bahasa terlebih cara. Ayo ni kan almaklum lah. Ayo ni insan biasa, baik yang terbaik sentiasa mencuba, baik yang salah makanya tak ayo ni tak sengaja ya. Jadi yang terbaik maka colik je mata, maka itulah niat dan juga kiranya misinya. Kan colik je mata mesti nak buat yang terbaik lah untuk hari ni. Dan insyaAllah lah kan, makanya setorinya jugalah. Sama-sama lah kita semua ni kan. Apapun, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Salam sayang, selamat Hari Raya Aidiladha ayo ucapkan kepada semua. Mudah-mudahan ya, raya yang kita raikan pada kali ini, maknanya untuk ramai juga yang ambil kesempatan melaksanakan ibadah korban, mudah-mudahan dapatlah memberi semangat pengorbanan yang betul-betul yang kita hayatilah pada Aidiladha yang mulia ini kan. Dan lepas ni akan bersama-sama dengarkan nasa tawihnya ya. Salam sayang semua, ayo nak pulanglah. Assalamualaikum, bye-bye.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar-pendengar di Grand FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi rakan penyampai Nen Terbabu telah pun teman anda bermula pukul 2 sampai lah pukul 6 petang tadi, dan tiba giliran ekspresi Negeri FM tu terus ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, bersua kita untuk petang ini. Selamat petang, selamat beristirahat buat pendengar-pendengar Negeri FM. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda yang stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih saya ucapkan kepada anda, tak kira di mana jua anda berada, kerana jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda dan juga teman untuk petang anda. Alright, jadi apapun, seperti biasa, sebentar nanti kita akan kongsikan kepada anda berkenaan info trafik dan juga info cuaca. Kalau kita tengok di sekitar Seremban pada hari ini, pada sebelah pagi tadi, cuacanya cerah, terik. Kenapa tu petang ni pun macam mendung, macam nak hujan. Jadi apapun, mungkin ada dalam kalangan pendengar di luar sana, di tempat anda mengalami hujan, pastikan berhati-hati, okay? InsyaAllah sebentar nanti kita akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu Persembahan Daripada Spider, Cinta Dewa Dewi.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
2: Andainya kau mengerti bahawa seluruh hati

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Ikuti kami sekarang at Negeri FM Official. Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM yang sampai bila-bila. Persembahan Aziz seperti dulu membawa kita ke pukul 6.29 minit petang melalui ekspresi Negeri FM. Seperti yang saya maklum kepada anda sebentar tadi ya, sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Trafiknya perlahan di NKVI arah selatan dari Subang menuju ke Shah Alam. Juga mengalami situasi yang sama juga di Ilit. Trafik juga perlahan arah utara dari USJ menuju ke Shah Alam. Aliran trafiknya dalam keadaan yang sesak, kenderaannya banyak. Arah selatan dari Bandar Baru Nilai menuju ke Bandar Eastdale juga mengalami situasi yang sama, aliran trafiknya tinggi. Trafik juga perlahan di Ilit arah selatan dari Bandar Serenia menuju ke persimpangan Nilai juga mengalami aliran trafik yang tinggi. Jadi pandu berhati-hati. Waktu-waktu sebegini biasalah kan, laluan utama akan mengalami kesesakan balik dari tempat kerja ataupun mungkin masyarakat kita sudah pun dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Jadi semestinya lebuh raya akan mengalami kesesakan lah. Jadi apapun, pastikan anda rancang perjalanan anda ya. Pastikan kenderaan anda juga dalam keadaan yang baik sebelum memulakan perjalanan. Dan apapun, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Jangan lupa ikut had kelajuan yang telah pun ditetapkan, ikut peraturan, jangan laju-laju kan. Rasa letih, mengantuk, pastikan rehat dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan. Petang-petang macam ni kan, rehatlah dulu. Pergi minum ke, pergi makan dulu ke, mandi dulu ke. Lepas tu dah okey. Lepas maghrib nanti bolehlah teruskan perjalanan ke kampung halaman masing-masing. Alright.

Dan kalau kita tengok perkongsian di bernama official, Lebuh Raya Persisiran Pantai Barat menjangkakan lebih 150 ribu kenderaan sehari menggunakan Lebuh Raya itu sepanjang musim perayaan Aidiladha yang turut jatuh pada cuti persekolahan dan juga cuti hujung minggu. Dan satu kenyataan dia memaklumkan peningkatan aliran trafik dijangka berlaku susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung dan juga bercuti. Ha, itu dia. Ha, jadi apapun, kepada anda ambil maklum berkenaan semestinya trafik aliran tinggi, pastikan banyak bersabar, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Okey.

Dan kalau kita tengok saudara, pada hari ini ya, kan hari Arafah, alhamdulillah. Jadi apapun, sama-sama kita gunakan waktu ini untuk sama-sama kita merebut keberkatan hari Arafah ya. Buat apa yang boleh kita lakukan, amal ibadah, penghayatan nilai perpaduan serta doa untuk kesejahteraan kehidupan kita, insyaAllah. Dan hari Arafah yang jatuh pada 9 Zulhijjah, setiap tahun ini adalah hari yang penting dalam Islam kerana menandakan kemuncaknya ibadah haji, iaitu ketika jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Jadi kita kat sini, yang tidak berkesempatan, apa yang boleh kita buat? Kita banyakkan berzikir, buat bersedekah, istighfar banyak-banyak kan. Semoga kita semua juga diberikan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin. Hujung waktu, Azahil, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila?

perempuan ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum. Muat naik sekarang tau. Barulah boleh stream kami di mana jua anda berada.

0: negerifm.rtm.gov.my. Pota rasmi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
2: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
3: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Syukur kita dapat.

0: lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, kalimatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan gelaran, punya sampai bila

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Hani Suraya, Hujung Dunia membawa kita ke pukul 6.56 minit petang. Sikit lagi kita nak masuk ke jam yang kedua, pukul 7 malam, merusui ekspresi Negeri FM.

Bagi sesiapa di luar sana kan yang orang kata buat ibadah korban, akan berpeluang untuk buat ibadah korban. Alhamdulillah ya, kalau kita tengok ibadah korban ni bukanlah sekadar kita menyembeli haiwan ternakan, bahkan lambang menunjukkan ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT dan mencontohi pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Di sebalik setiap ibadah korban, terselit sebenarnya hikmah yang mendidik jiwa untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Dan juga korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pastinya mempunyai nilai yang besar di sisinya. Jadi sama-sama kita hayati saudara, orang kata sempena perayaan Hari Raya Aidiladha kan, yang membuat ibadah korban sebagai lambang pengabadian keikhlasan diri kita dan juga bukti cinta kepada Allah SWT. Amin. Dan kalau kita di Malaysia ni saudara, waktu sebegini sangat sesuai untuk kita perbanyakkan doa kan. Gunakan waktu ini untuk sama-sama kita mengisafi diri kita, istighfar, buat sedekah. Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan keberkatan. Dan untuk maklumat anda juga, waktu maghrib pada hari ini akan masuk pada pukul 7.18 minit malam. Bagi Seremban dan juga Port Dickson, mungkin ada yang berpuasa sunat hari Arafah kan, untuk Seremban dan juga Port Dickson 7.18 minit malam. Apapun, terus saya Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Allah.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

syafa'an.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sebentar tadi saudara, persembahan daripada Opik featuring Mary Go Slow, Takdir, baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 8 malam, jam yang ketiga kita bersiaran untuk edisi Selasa 26 Mei 2026, bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Jangan lupa saudara, untuk sama-sama kita membacakan doa-doa sepanjang hari Arafah ni kan. Antara yang boleh kita minta, keampunan dosa kita yang lalu dan juga dosa yang kita tidak ketahui, doa untuk diri menjadi hamba yang soleh, doa untuk ibu bapa, apa lagi, doa untuk keluarga, untuk anak-anak soleh, untuk ummah Islam, doa kebaikan di dunia dan juga di akhirat, doa dikurniakan jodoh yang soleh dan juga soleha, doa dijauhkan daripada fitnah dunia, kan, doa memohon husnul khatimah insya-Allah saudara, kan, di sepanjang hari Arafah ni. Doalah apa jua yang terlintas di dalam hati kita pada hari Arafah ni. Mungkin mengenai dosa-dosa yang yang ingin diampunkan, hati yang ingin ditenangkan, mungkin urusan-urusan yang ingin dipermudahkan, keluarga yang ingin dijaga, bahkan impian-impian yang belum pernah terluah kepada sesiapa. Jadi sesama kita yakin bahawa Allah SWT juga maha mendengar setiap doa dan juga rintihan hamba-hambanya. Okey, tidak ada satu pun kalau kita tengok terlepas daripada pengetahuannya. Jadi cuma bila dan bagaimana sahaja doa itu akan dimakbulkan. Semoga semuanya dalam aturan terbaik daripada Allah, insyaAllah. Jadi apapun, kadang-kadang Allah makbulkan segera, kadang-kadang Allah simpan sebagai pahala, kadang-kadang Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi apa yang perlu kita lakukan, apa tugas kita? Tugas kita hanyalah terus berusaha, terus berdoa, terus berharap, terus bersangka baik dan menanti dengan penuh sabar dan juga yakin, insyaAllah. Okey, jangan putus asa. Walau apa sahaja yang berlaku, apa sahaja cabaran, apa sahaja ujian, dugaan yang kita tempuhi, jangan pernah lupa untuk kita terus bersangka baik dengan Allah, insyaAllah. Pastinya akan ada sinar di hujung perjalanan hidup kita. Amin, amin, amin. Yang dalam perjalanan, kan, dalam perjalanan dalam nak balik ke kampung, mungkin berpuasa kan, baru berkesempatan nak singgah ke kawasan rehat dan rawat yang berdekatan, kat dalam kereta tadi mungkin jamah kurma je, minum air, kan. Jadi selamat berbuka puasa, pandu berhati-hati, santai-santai je kita untuk malam ni kan. Jadi apapun, kami sentiasa mendoakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat sampai ke destinasi masing-masing. Radio OAG, sentuhan

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Untuk gembira dan bahagia, perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Saya Afi. Aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bayar tau. Ingat ya, uang yang tersayang pesanan ini ikat daripada saya Afi, budak umur 4 tahun. Negeri FM, ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.
2: Saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Allah.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah SAW ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MCMC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MCMC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikuk, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah haji, medan penyatuan umah, penyucian jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Edisi hari ini saudara, Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah, jam yang keempat. Kita bersiaran sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Okey, apapun, selamat malam kita nak ucapkan pendengar Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang sedang dengan Negeri FM di rumah, ada yang dengan Negeri FM di dalam kereta, terima kasih. Mungkin juga ada restoran-restoran yang menyiarkan, memasang stesen radio Negeri FM, terima kasih banyak-banyak. Ya, apapun, tak kira mana jua anda berada, pastikan sentiasa berhati-hati, lebih-lebih lagi kepada anda yang memandu. Pada waktu sebegini mungkin ada nak balik ke kampung halaman, kan, menggunakan tadi masih lagi bekerja dan lepas maghrib tadi memulakan perjalanan balik ke kampung. Jadi apapun, berhati-hati, pastikan dapat rehat yang cukup sebelum nak memulakan perjalanan yang panjang. Dan jangan lupa juga untuk periksa kenderaan anda dalam keadaan yang baik, okay? Lebih-lebih lagi kondisi tayar kereta anda berada dalam keadaan yang baik, minyak hitamnya ada, sistem penyejuknya ada, kan? Itu semua part-part yang penting tu sebelum kita nak memulakan perjalanan. Okey, jadi apapun, yang paling penting anda kena dapatkan rehat yang cukup sebelum nak memulakan perjalanan. Dan semoga, saya mendoakan semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Mungkin ada yang berkesempatan untuk membuat ibadah korban pada tahun ini. Alhamdulillah, semoga diberikan keberkatan, insyaAllah. Amin, amin, amin. Dan kalau kita tengok juga saudara, waktu ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita memanjatkan doa. Jadi apapun, kepada anda semua, apa sahaja yang terlintas di dalam fikiran anda, anda pohonlah, kan? Sebab waktu ini, waktu Arafah ni, adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita meminta, kan, untuk kita meminta pertolongan, untuk kita meminta keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita juga diampunkan dosa yang lepas, kan. Jadi apalah, apa pun yang terlintas lah, mungkin ada hajat-hajat yang tidak kesampaian, semoga dipermudahkan. Dan semoga kita doa untuk malam ini. Okey, jadi apapun, 9.27 minit malam, kita nak teruskan hiburan kita. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan juga pelbagai informasi. Aisyah Reno juga Aziz Harun, Ketipak Ketipu Raya.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum. Muat naik sekarang tau. Barulah boleh stream kami di mana jua anda berada.
2: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sampai bila-bila.
1: Mengatasi stigma kesihatan mental.
2: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesihatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesihatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesihatan mental, mengetahui tentang kesihatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah, dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
1: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

yayınabilir Azali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dan Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembang, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapa. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
0: 92.6, 95.7, 107.7.

kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ankyo Al-Kisah baru saja menghiburkan anda sebentar tadi saudara. 9.48 minit malam. Kita masih lagi berada di jam yang ke-4 bersiaran sehingga pukul 12.30 malam nanti. Alright.

Saudara, kalau kita tengok perkembangan berkenaan remaja Nur Izzati Humairah Azizul ya, yang dipercayai tersesat ketika mendaki Bukit Cangkat Asah, dan info pada sebelah tengah hari tadi ya, ditemukan meninggal dunia oleh pasukan penyelamat pada hari ini. Dan menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Ahmad Mukhlis Mukhtar ya, berkata mayat remaja itu ditemukan di luar laluan mendaki oleh anggota operasi mencari dan juga menyelamat pada pukul kira-kira 11.59 pagi, dan mangsa ditemukan kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir dia dilihat dan 1 kilometer dari pos kawalan tempat kejadian. Dan pasukan ASAR mengambil masa 20 minit ya, untuk membawa mayat ke PKTK menggunakan pengusung. Dan beliau berkata mayat diserahkan kepada pihak polis Malaysia dan dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk dibedah siasat. Dan kalau kita tengok ya, terdahulu apa ni, pasukan SAR telah pun masuk hari yang keempat hari ini, dimulakan pada 8 pagi tadi melibatkan pelbagai agensi keselamatan selepas ditangguhkan pada 6.30 petang semalam. Dan kalau kita tengok ya, Nur Izzati Humairah 19 tahun dipercayai tersesat pada pukul 10.50 pagi Sabtu lepas ketika menuruni bukit bersama keluarganya selepas mengambil keputusan untuk berjalan sendirian agar sampai lebih awal kerana berasa panas dan juga penat. Itu dia saudara. Jadi apapun, salam takziah kita ucapkan buat ahli keluarga. Jadi kepada anda yang nak lakukan aktiviti-aktiviti seperti hiking, pendakian kan, pastikan kita jangan berseorangan, pastikan kita ada bersama dengan kawan kita, biarlah lambat sekalipun, yang paling penting keselamatan. Okey, kalau dah tak larat sangat pun, pastikan kita ajak kawan kita seorang lagi bersama dengan kita, berdua lah maksudnya, untuk mendaki ataupun menurun sesuatu bukit ataupun gunung ni. Okey, untuk keselamatan anda, bukan untuk apa pun, untuk memastikan keselamatan anda dapat sampai ke kaki gunung tu dalam keadaan yang selamat. Sekiranya apa-apa berlaku kepada anda, ada kawan anda seorang lagi tu boleh meminta bantuan. Okey, pastikan jangan jalan seorang-seorang, bahaya. Okey.

Terus saya nak maklumkan berkenaan info trafik buat pengguna-pengguna Lebuh Raya Utara Selatan ya, ada kerja-kerja penyelenggaraan sedang dijalankan di NKVE di kilometer 6.3 sampailah 6.4 arah utara dari Setia Alam menuju ke Shah Alam, menyebabkan lorong kiri ditutup untuk seketika, tetapi trafik dalam keadaan yang terkawal. Okey, jadi pastikan anda ambil maklum berkenaan papan tanda yang telah pun diletakkan di bahagian tepi jalan tu, supaya kita lebih bersedia berkenaan kerja-kerja yang dijalankan di hadapan. Okey, pastikan lebih-lebih lagi memandu pada waktu malam sebegini, fokus kena ditingkatkan, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Yang paling penting, kalau ada tanda-tanda microslip, rehatlah dahulu. Okey, jangan teruskan perjalanan, jangan risikokan perjalanan anda. Apa pun, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Baik, saya nak bacakan kiriman melalui WhatsApp Negeri FM. Kita ada kiriman daripada Kak G kita dari Shah Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya tengah masak nasi empit sambil layan Negeri FM. Wah, terima kasih banyak-banyak Kak G kita ya. Nak request lagu Sentuhan Cinta nyanyian Rafika Liana untuk hiburan semua dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidil Adha. Alhamdulillah kan. Baik-baik. Masak nasi empit tu. Kan takut apa ni? Takut kering pula air dia kan. Aku selamat Hari Raya juga Kak G kita ya. Terima kasih kan terus

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: 7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official.
5: Negeri FM Official.
6: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

FM ingat sampai bila-bila. Maroon 5 won't go home without you. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 10.21 minit malam rusa ekspresi negeri FM, jam yang kelima.

Saya nak bacakan kiriman melalui WhatsApp Negeri FM. Kiriman daripada Koda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat Hari Raya juga buat Koda. Katanya nak dengar lagu persembahan daripada Groove Company untuk hiburan semua pendengar-pendengar Negeri FM. Semoga terhibur di malam raya ni. Terima kasih. Terima kasih juga Abang Koda kita kerana layan Negeri FM untuk malam ni.

mungkin ada yang tahun ni berkesempatan nak buat ibadah apa ni, korban. Kan, jadi saya nak kongsikan sedikit lah berkenaan pembahagian daging korban ni. Dan kalau kita tengok ya, pembahagian daging korban terbahagi kepada dua jenis, iaitu sembelihan korban wajib, nazar, dan juga sembelihan sunat. Dan kalau kita tengok pembahagian daging korban wajib ataupun nazar, wajib semua dagingnya termasuk kulit dan tanduk disedekahkan kepada orang fakir dan miskin, dan haram bagi pihak orang yang berkorban memakan daging korbannya atau memanfaatkan sembelihan itu untuk kepentingan dirinya. Dan pembahagian daging korban sunat pula, 1/3 pihak berkorban dan ahli keluarganya, 1/3 untuk fakir dan miskin, 1/3 sahabat anda itu masuk orang kaya ataupun jiran-jiran. Itu dia sebersikit saudara berkenaan pembahagian daging korban, sama ada sembelihan korban wajib, nazar, ataupun dan juga sembelihan sunat. Unta boleh, kan, lembu boleh, kambing, biri-biri. Kalau unta 5 tahun masuk tahun ke-6, kalau lembu 2 tahun masuk tahun ke-3, kalau kambing 2 tahun masuk tahun ke-3 juga, kalau biri-biri 1 tahun masuk tahun ke-2, ataupun telah bersalin gigi hadapan. Itu dia berkenaan binatang yang dibenarkan untuk disembelih. Semoga info ini dapat digunakan untuk sahabat-sahabat kita, pendengar Negeri FM yang berkesempatan direzekikan untuk melakukan ibadah korban tahun ini, insyaAllah. Amin.

0: busuk dah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Hah, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak ada lah kamu nak

0: 2, 3, go.
1: Hai, kami hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
5: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
4: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
6: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
7: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
8: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
9: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
4: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Ini Negeri FM, ia sampai bila-bila.
1: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
2: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
3: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat. Menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. 10.52 minit malam. Alhamdulillah saudara, kalau takbir raya sudah pun bergema di malam hari, bermakna esok kita akan menunaikan solat sunat Aidil Adha. Alhamdulillah. Jadi apa, saya nak kongsikan sedikit ringkasan, panduan ringkas untuk sama-sama kita nak menghidupkan malam raya kita kan. Kalau kita tengok apa yang boleh kita buat, kita boleh bertakbir kan. Kalau macam pagi raya nanti, kita boleh mandi sunat, berhias dan berwangi-wangian, dan juga makan lewat. Yang kedua, solat sunat Aidil Adha, waktunya lebih kurang antara pukul 8 sampai pukul 8.30 pagi. Boleh pergi masjid ataupun surau secara berjemaah, dan ibadah kurban. Ini yang boleh sama-sama kita lakukan. Kalau kita tak ambil bahagian, kita boleh turut sama-sama karyah kita. Kalau ada buat, kita bantu, proses penyelebihan, pengagihan, macam-macam lah kita boleh buat. Kalau kita tengok masa proses ibadah kurban tu berlangsung kan, ini sedikit sebanyak dapat mengeratkan lagi sesuatu ukhuwah tu kan. Dan juga adab dan juga amalan sosial, antara kita bersilaturahim antara satu sama lain, bermaaf-maafan, buat aktiviti ziarah-menziarah, bersedekah, kongsi rezeki makanan kepada orang yang memerlukan. InsyaAllah itu yang boleh kita, apa yang boleh kita lakukan lah kan. Jadi apapun, jangan lupa esok pagi bangun awal, siap-siap, mandi-mandi, pakai wangi-wangi, pakai pakaian yang bersih-bersih, pakai cantik-cantik. Lepas tu pergi tunaikan solat sunat Aidil Adha bersama dengan keluarga kan. Ini sikit sebanyak dapat mengimarahkan lagi Hari Raya Aidil Adha kita. Minit malam yang sedang memandu, tak kira mana jua destinasi anda. Mungkin yang dari ibu kota nak menuju ke selatan tanah air, ataupun nak pergi ke pantai timur, dari pantai timur nak pergi ke selatan, kan. Apapun, semoga sentiasa berhati-hati, sentiasa fokus. Kalau rasa letih ataupun mengantuk, jangan lupa untuk berehat seketika. Jangan risikokan diri anda. Jaga keselamatan, ikut peraturan jalan raya rebuh raya telah pun ditetapkan. Had kelajuan, khususnya kalau nak tukar lorong, jangan lupa bagi lampu isyarat. Okay, itu benda, orang kata benda asas lah. Janganlah kita tukar lorong tu, kita main masuk je bahaya untuk anda dan juga pengguna lebuh raya lain. Alright, kita nak berhibur dengan Fauzal Latif, Setia Ku Korbankan.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, iktikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 per liter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN. Ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merosakkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspacom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspacom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspacom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Kelang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Carol. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baru khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato' M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya, pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat berjaya dipindahkan dengan helikopter ke sebuah hospital di Bali. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital Inmedica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut menggesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China, Feng Yanzhe Huang Dongying. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata, kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Chiahao 21-18, 20-22, 8-21. Kejohanan Bola Sepak Kelab ASEAN, Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru arahkan sepasukannya turun padang dengan keyakinan penuh menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua di Stadium Buriram, Thailand esok. Pemain sayap itu menegaskan perlawanan berkenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi klub. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu

Negeri FM ingat sampai bila-bila. 11.45 minit malam sekarang, saudara, menerusi ekspresi Negeri FM, jam yang terakhir kita bersiaran lagu-lagu tanpa henti. Baru saja melabuhkan tirainya. Jadi apapun kepada anda semua, terima kasih. Teman saya bermula pukul 6 petang tadi sampai dah pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih yang jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda, menjadikan Negeri FM sebagai teman malam anda. Terima kasih yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Esok jangan lupa sama-sama kita ikuti ya, siaran langsung solat sunat Aidil Adha. Akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita DJ Ahmad yang akan melaporkan siaran langsung solat sunat Aidil Adha. Dan jangan lupa juga untuk esok kita bangun awal, kita mandi, kita bersihkan diri kita, pakai wangi-wangian, pakai baju-baju yang cantik, lepas tu kita pergi solat sunat Aidil Adha. Okey, dan jangan lupa untuk sesama kita bermaaf-maafan antara satu sama lain, dan juga kita jadikan hari raya ini sebagai satu titik untuk kita merapatkan lagi ukhuwah antara satu sama lain. Alright. Ada yang dah sampai ke kampung halaman? Alhamdulillah. Yang masih lagi dalam perjalanan, berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright. Seperti yang suka saya maklumkan, kalau ada tanda-tanda microsleep, jangan lupa untuk berhenti seketika di kawasan rehat dan rawat berdekatan, ataupun di kawasan yang selamat, tidur sekejap ke, minum sekejap ke, makan sekejap ke, mandi ke, dah segar, dah steady, teruskan perjalanan. Alright, sentiasa fokus dalam pemanduan anda. Apapun saudara, selamat Hari Raya Aidil Adha kami ucapkan kepada pendengar-pendengar Negeri FM. Tak kira di mana jua anda berada, kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara daripada saya, maafkan. Okey, kami juga mendoakan semoga anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat walafiat, sejahtera, berbahagia bersama-sama dengan keluarga yang tercinta.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Kaget Raya di udara memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua? Semua okey? Hari Raya sini saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, sedang memasak untuk jua dah awal pagi nanti kan. Jadi salam Aidil Adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin sebenar idea ada. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi, ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil asasan akhir untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus layan Nasional Geng Burhantu. Dan Alif Zain Alif di sini. Oh ya, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan Aidil Adha anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan Geng Burhantu, Raya Aidil Adha.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional geng berhantu untuk Aidil Adha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih, Kuala Gerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sariki dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca. Untuk rakyat Malaysia, salam Aidil Adha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian waktu ini?
1: Intan dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang Perai.
0: Oh, Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Dah.
0: Apa jual dah istimewa untuk pagi Aidil Adha?
1: Macam biasa, ketupat. Itulah, ketupat dengan rendang.
0: Rendang lah? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi, tadi puasa tak?
1: Puasa
0: insya Allah. Puasa Arafah tadi. Puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan ni lah, lauk pauk tadi tu.
1: Yalah.
0: Oh, awal masak. Nasib baik lah kat Pulau Pinang. Tidak dah boleh minta hantar sikit, sikit kat sini ni.
1: Itulah jauh.
0: Itulah jauh sangat tu. Baik, silakan dengan ucapannya Aidil Adha kepada siapa?
1: Ya, terima kasih ya. Ya, buat ucapan ni semua sahabat-sahabat National PN yang sama ayah-ayah, adik Allah, mak Azai Bati. Jika tak lupa pada Abang Manis yang bertugas tu. Saya ni mencari kenalan yang tinggal telefon lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat raya.
0: Yo, selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari Keluang.
0: Keluang dekat mana? Keluang?
2: Dekat
0: Johor. Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Ingatkan mana tahu kan, tiba-tiba Johor dekat Itali ke, tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi tidak, kalau sampai tu kena basi.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Iyalah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah?
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik, ucapannya.
2: Ucapan kepada semua rekan saya, sama Tok Mah, semoga dia sihat. Lepas tu kepada Kak Imah di Tunjang. Kepada Abang Zali di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah dengan ucapan salam Aidil Adha. Ustaz Abang Azhar, dah tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor lama dah hilang. Okey, 019-974-2966. Untuk Abang Azhar, selamat raya. Tak boleh sepanjang ke Abang Azhar? Tak boleh sepanjang?
0: Tak boleh.
2: Alah, tak boleh
0: jumpa. Itulah nak buat macam mana kan.
2: Rasanya IPT pun tak balik kan.
0: Tak balik juga. Yelah, kalau saya balik macam mana, siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan.
2: Kan sedih kan, semalam tak ada kawan.
0: Itulah. Okey, baik, terima kasih Jumari.
2: Okey, Abang Azhar, selamat raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu menerusi lagu ini Mimi Fly dengan Serumpun.

0: lagu ciptaan Pak Ngah, lirik oleh Siso. Tajul dengan Esok Hari Raya. Dah raya pun kan, dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ya. Okay, ni 03-2282-0363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo?
1: Halo?
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak Linda ni.
0: Yo, apa khabar?
1: Khabar baik. Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bumbung tu dia macam mau terbang. Takut.
0: Oh, takut. Ayolah.
1: Pukul 4 lah macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Khabar Abang Mani. Dah lama ketika ada Abang Mani.
0: Baik-baik. Ini...
1: Mungkin lari, mungkin Mani.
0: ini tak tidur lagi ni? Tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Manggi. Pak Syah. Timah Macang. Abang Amit Arun. Abang Jejaka Idaman. Usman Putai. Kak Dia Sungai Perak. Mak Siti. Mak Ngamila. Mangga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Yeng, Bang Ceng lah. Pak Long Johan, yang lain yang lupa siapa nama dia. Kadang-kadang lupa lah, itu orang Sarawak semua lah. Geng-geng burung antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat hari raya Adil Adha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu konik? Pagi selalu dengar. Untuk kakak manis ya.
0: Okey, baik.
1: Manis-manis lah kakak manis dengan abang manis. Selamat malam, selamat hari raya Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf jahe dan bakti. Bye. Makasih. Bye.
0: Okey, bye. Itu dia dari Sarawak. Terima kasih. Siapa lagi? Di 0322-8203-63 ataupun 0393. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak.

0: banyak ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi, masak lemang. Ya, ui, mantap lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang. Hey, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa ni? Baik, orang rantau panjang. Dah siap semua? Masak? Oh, apa juadah pagi nanti?
1: Ketupat ya, kita orang kata.
0: Okey, ketupat. Lauk rendang?
1: Ketupat ni, ketupat manis.
0: Okey, ketupat manis. Okey, selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
1: Ada cukup-cukup.
0: Ya.
1: Tu
0: saja,
1: dengan
0: aja. Oh, okey, baik. Sihat-sihat, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Saya nak minta lebih sikit ucapkan
0: pun. Silakan.
1: Bila saya ni orang lah. Raya-raya ni. Pertama, apa orang jahat. Kedua, tak ada selamat. Ketiga, bermak muda. Pasti tak ingat cara saya ucap rumah kacil lah. Tak ingat cara lah ni. Lepas tu, kalau kanyang jauh tak ikan nak duduk di Tehen ni berapa yang lama tinggi sepi ni raya ni. Pasti pula ada mak botol, pasti ada jutaan ni, pasti cuma kaya kau dengar-dengar dia dia ni sendiri dengan abang ajar ni. Pasti kau lihat di isi abang pagi dengan itu abang pagi dengan dia sendiri kot bah. Tapi ambil dia untuk lagu
0: pun. Lagu apa tu?
1: Lagu Tuyo Sanyo Ayu Ayu.
0: InsyaAllah ya. Baik, selamat hari raya untuk anda juga. Dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Pal, untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Puteri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansib, Wang Spawi, Ida Chome, Bija, Nur Azila, Carol Auto, Hazliza, Anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafa, lagi siapa lagi, Amy, Aimi, Cik Nana. Juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri, Salina Aizal Suri Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah Nordin, Nasna Idrus, Liza Sayang, Azli Sky, Fikri 92, Lina DP, Herman, Zalifa Ilfa, siapa lagi, My Dream, Alisa Manaf, Tanti Rana Ayuni, siapa lagi ya? Abang Nick pun hadir Jumaat Gromo, Ati 80, Puteri Delisha, Syazwan Joe, Pak War Rangers, Azlan Abdul Wahid, Nuri Azman, Cik Hassan, Yati Majid, Azliza Baha, Azaz Noor dari Kampar, Eddie Zek Beta, lagi Pak In Burger 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Ruzila Uji, Marlina Yatim, Betul Sejati. Itu antara yang melaporkan ini bersama-sama dengan saya. Mantap semua, terus beribadah lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang, lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Dan terus dengarkan, terus layan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidiladha yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Jadi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng produs, semua okey? Oh, ramai yang okey. Abang Tengke, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan, di atas jalan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas semua. Encik senyum, selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli Nizam, Ayati Ahmad, Kai Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zack, Zariah, Acuni, Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya, wuh mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati Adi Sarbini, Miss Kayoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga, Mamex. Ada siap masak, Mamex. Okay, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Siapa ini?
1: Ibu, Pak, dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya. Syukur.
1: Wong Jawa Wistekom.
0: Kabar eh, waras, ha?
1: Waras, saya.
0: Alhamdulillah. Wis mangan, ha?
1: Eh,
0: mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah, bodoh kan?
0: Iyalah, iyalah.
1: Jenenge bodoh ora eneng ketupat ora rasa kan? Eneng rendange. Nah, baru wong Jawa apa? Matok kan.
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam eneng, rendang daging pun eneng. Titi-titi ae tapi akeh lah. Walaupun titi tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik, ucapannya silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menali bawan, terutama untuk Bondan Non Zainon Ali di Jawa Baru, Mana di Jawa Baru, dan juga Mak Angga Labu di Perak, dan juga Kaima Kunjang, Johan Alim di Tanjung Musang, dan Mami Tanjung, dan semualah yang mengenali pawan di Parijawa semua dengan cepat salam Aidiladha. Semoga meriah semua di berkati semua daerah. Tahun ni Abang Zoma, Abang mana korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerjalah, kerja. Kerja.
1: Kapan kalau balik JB, mampir lah pada Jawa.
0: InsyaAllah. Kita berkena asam pedas ya. Asam pedas.
1: Ya.
0: Pada Jawa.
1: Membandung pada Jawa ke.
0: Yalah, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak Mi Bandung.
1: Okay. Bandung luar karo pe Jawa kan.
0: Iyalah. Baik, terima kasih banyak-banyak.
1: Yo. Dialog ngapura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Assalamualaikum. Itu dia. Geng Parit Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 0322-8203-63 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Saya Saya Ina dari Semenyi.
0: Ila dari Semenyi?
2: Ina.
0: Ha-ha. Dan ni tak tidur lagi, buat apa ni, masak?
2: Tak adalah, on the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka, dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang. Simpang apa tu?
0: Simpang
2: Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyih nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Iyalah. Balik semualah ni, balik rumah rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana? Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik ukhuwah tu perlu kita bereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Laina dan Ismail. Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Oh, okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung .
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyih nak ke Melaka. Okey, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Sebenarnya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau, Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman Nasional Kimberu Hantar.

0: Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Sesuci Lebaran membawa kita ke 1.35 minit pagi ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM Sunflower. Nasional Hasrani hadir dari Saujana Putra Shah Alam. Ita Rosaya juga turut hadir. Syazwan Arif, Lin Roslinda, Lisan Liu. Kita ada Ramlah Din, Marfa Panlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonin, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir. Ramdan Arifin. Okay, Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Tobing, Haris, Shida, AG. Di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Norma dia kata selamat Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turut hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang. Nak melaksanakan ibadah korban kan. Ataupun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026. Okey, di 0322820363 ataupun 0393 kita nak ambil pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak memberi peluang kepada anda semua untuk menyampaikan ucapan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Selangor Kelas.
0: Okey, tak balik kampung.
1: Rasa tak jelah. Saya dah balik.
0: Haa.
1: Ni biasa nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan. Iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Masak
0: beli orang bujang. Iyalah, orang bujang nak buat macam mana kan? Itulah. Baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Yang ada keluarga kan?
0: Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat Jampi ke mungkin sekal sempat saya nak pergi rumah abang juga.
0: Okey, boleh share location dengan saya. Saya pun nak terjah jugalah, nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban pelik saya, tak salah lain hari Sabtu ini.
0: Okey, baik, sila ucapannya.
1: Ha?
0: Ucapannya.
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhalif di Kedah. Kak Mah di Tunjang Kedah juga. Kepada Kak Ruby Ripo. Kepada Kalipah di Sungai Isak. Kepada Seluruh Haidah di Pekan Pahang. Dan last sekali pada Siti yang berada di Kedah. Itu saja.
0: Dengan ucapan? Dengan ucapan? Dengan ucapannya apa? Ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu
0: je. Okey, baik. Terima kasih, Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak balik kampung kan? Dia kata orang bujang tak masak. Kita terjah rumah orang. Oi, share location dengan saya. Saya pun nak terjah juga. Lagi siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawamber dari Kampung Pahang Bacok Kelantan Lerunai.
0: Orang Bacok Kelantan. Dah siap dah. Ketupat dia dah siap dah.
2: Dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat habis tu?
2: Habis tu dah buat berlaku. Gebel penduk. Tunggu
0: hari lagi. Besok lepas solat hari raya pastinya akan membantu ibadah korban kan?
2: Dok pergi kubur dulu.
0: Pergi kubur dulu lepas tu?
2: Lepas tu kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik. Ucapannya?
2: Ucapannya kepada keamanan lo di kota Kelantan. Syah kok tak ada cek tadi. Tapi dia ingat lama. Kira-kira umur lah. Kepada semua pendengar lah semua. Dan yang berada di saya Iwan Tawabab. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bacok Kelantan hadir ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi pemanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni daripada Pelabuhan Kelang.
0: Nah, siapa nama?
3: Syukri, Syukri.
0: Syukri Pelabuhan Kelang. Tengah bekerja ke?
3: Tengah bekerja ni.
0: Oh, tengah bekerja. Tak apalah, cari rezeki Pelabuhan Kelang ya.
3: Ya.
0: Yeah. Hmm.
3: Selalu masuklah TikTok apa mani tu. Pok Kelang Hadi, Pok Kelang Hadi.
0: Okey, okey, mantap.
3: Ada ingat ke apa mani?
0: Ni okey, okey, ingat, ingat, ingat.
3: Alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
3: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni ya ni.
0: Esok kerja juga.
3: Besok cuti, balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
3: Kuala Besut, Terengganu.
0: Kuala Besut, Terengganu. Negeri negeri bahagia tau, Terengganu ni.
3: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
3: Ya, ya. Makan dia pun cantik awak ni
0: tau. Ya, betul kan.
3: Petang-petang boleh makan
0: kumpul lekor. Makan ni celup tepung.
3: Celup tepung.
0: Dari Besut boleh boleh pergi ke Pulau Perhentian.
3: Kapal saya dekat tu, nak
0: JT tu. Oh, dekat lah. Lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
3: Boleh, Abang Mani, tak ada masalah.
0: Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya. Silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada family di kampung. Ni abang-abang driver lori ni. Khususnya buat driver lori TPC semua. Saya pangkul dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
0: Baik, itu saja.
3: Minta lagu boleh Abang ni?
0: Lagu apa tu?
3: Lagu Adik Saya Abel Satu.
0: Oh, hari ni kita nak layan lagu raya je.
3: Lagu raya, boleh lah Abang ni lagu raya pun.
0: Bagai apa?
3: Bagai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Saya Abel. Hari ni kita layan lagu raya ya. Adik saya ambil, esok-esok kita boleh layan. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Si Cerita dengan Seri Hari Raya. Terus dengarkan nasional game berhantu bertemankan pemilik suara ini. Nona lebih saya hari sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Mister Cendengar Sentuhan Hari Raya membawa kita ke 2-3 minit pagi di jam yang ketiga untuk pertemuan nasional Game Buruh Hantu sebelum Zulhijjah, Hari Raya Aidil Adha. Kita juga nak ucap tahniah jugalah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan juga penyucian jiwa, ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci, ya. Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, menjadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam Aidil Adha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusa Nusi Juso, kita ada Mar, kita ada Fazila Nasir, Tiger Skipper Mas Niasan Nawi, Umi Yah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami, kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kupu-Kupu Beracun, Imran Kurnia Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana, kita ada Syah dari Sabah, ada Akishah, VCB 1215 katanya LPT tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang, nak buat macam mana kan, nama pun raya. Busang Berbulu Sigar ada, kita ada Azura 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin, Kang Haji, ada Zailan, Umi Habibah yang meluburkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Noh selamat hari raya, ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Ngah.
0: Mak Ngah buat panggilan dari mana, Mak Ngah?
1: Daripada Labu Besar.
0: Ha?
1: Labu Besar.
0: Oh, Labu Besar?
1: Yes.
0: No, okey. Mak Ngah dah siap masak, Mak Ngah?
1: Dah.
0: Mak Ngah masak apa, Mak Ngah?
1: Serunding daging.
0: Serunding daging? Lepas tu ketupat?
1: Dendeng daging.
0: Oh, dendeng daging. Lepas tu ketupat?
1: Cepat buat lemang.
0: Buat lemang?
1: Ya.
0: Yeah. Minta dua batang?
1: Boleh. Buat ketupat, buat rendang ayam, buat
0: dodoi.
1: Buat tapai.
0: Sedap tu. Okey, saya minta lemang dua batang, tapai sikit.
1: Boleh. Orang makan ke tapai?
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapan yang bangga.
1: Nak ucapan pada abang pada yang duduk kat Meru. Lepas itu cucu Mak Ngah duduk kat Nemteri Perlis. Cucu Mak Ngah duduk di Ekpon Naga Dilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendeka. Lepas itu yang duduk di Sik. Saya sihat semua lah. Selamat Hari Raya dia ada.
0: Dia orang tak balik ya? Dia orang tak balik ke?
1: Tak, Mak Ngah asal orang asik.
0: Oh, okey.
1: Yang asal orang Perak. Satu kahwin dengan orang Labu ni. Lepas tu pasal meninggal dah marah. Lepas tu mana.
0: Okey.
1: Lepas tu itu lah. Mengenai sama yang tu lah. Abang ni. Abang tadi duduk kat Meru tu.
0: Okey.
1: Sama raya masa betul. Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okey. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mak Ngah banyak dimasak kan, sedap je. Masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang berkaitan dengan saya, bagi saya dua batang. Lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Okay, selamat hari raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita dulu Asmara Damburi, Yati Yati 80 Nur Julai. Semuanya merapakan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur lah ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam lagu ajaib tu. Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Halo. Hello. Hello. Hello. Hello. Ah, hello. Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumaim Kromo.
0: Jumaim Kromo. Mantap. Jumaim Kromo buat panggilan dari mana, Man? Jumaim? Hello. Ya. Ah, buat panggilan dari mana, Jumaim?
2: Daripada Perlis.
0: Ha?
2: Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Dekat Kuala Perlis.
0: Okey, mantap. Orang Perlis. Dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi
0: lah. Kejap lagi nak masak? Okey. Tapi betul juga kan, kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan? Mantap. Okey, sediakan dengan ucapannya.
2: Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua. Okey, itu je.
0: Okey, itu je?
2: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jumaim. Okey. Itu dia, Jumaim dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo? Halo? Terputus lah pula. Nombor macam mana terputus? Silakan lagi di 0322-8203-63 ataupun 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo?
3: Halo. Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam. Mane? Siapa ni? Siapa ni?
3: Ya, Jasli Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Pastinya ada ni tak? Apa? Daging salai. Daging salai, daging salai.
3: Itu daging salai dah dapat daging banyak-banyak. So, barulah dia salai.
0: Oh, yelah.
3: Lepas tu disimpan. Dua gulai, bucuk ubi, ubung-ubung.
0: Masak semua dah siap dah ni?
3: Tadi dah pembesarnya rebus apalah, ketupat dah.
0: Dah siap lah.
3: Masak dah dalam kuali wasah dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya. Alhamdulillah.
3: Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan? Dah pergi masjid, lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
3: Tahun main saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
3: Sebab peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Hendaknya tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan.
3: Kalau ada umur lah, Alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Ini panjang sikit ni, ni selalu tak dapat ni. Pertama kehadiran anak saya terima dalam tu. Buat jejak keidaman dengan Zali di Plets di Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu, Taman Permaisuri Jitra Kedah tu. Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang, tak ada kabar beritanya. Juga Pak Usman Gugbal Matan Damai Laut Pulau Pinang. Fadil di Pendek Kemasul tu. Fadil di Jalan Meru Kelang tu selalu tak jawabnya telefon. Juga bab Pak Besar Syam ni Bukit Senggih, Kedah Bukit Senggih tu kan. Kalau dia dengar lah ni, kalau senator Maya Kota, Azizah Ramlan di Kedah Seting Ilik Bersing 3 Blok H tu kan. Mak Suar Jalias, Tuan Haji Kadir. Juga buat karam sejenis lembut cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat inilah Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Apa dan Allah lupa pula. Dan apa Siti Sani Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan ucapan selamat raya Adha lah. Buat Abang Mani ni tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat
3: raya kan?
0: Okey. Baik.
3: Okey, terima kasih dan selamat Adil Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. 12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui live Twitter pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu Raya. Sebuah lagu ciptaan Kasih Masdur. Lirik oleh Yusno F. Sadisa Huri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: Osman Junaida, M. Amin dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, termasuklah di Bintulu dan juga Limbang, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Butatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea ada ha untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya. Driver lori TPC dari Port Klang ada RG Zatul Izura, Z1357, Adik Lakosti, Are You Sleeping? Fiza Shazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dok Wawa, Alia Sweet dan 6979, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Hello.
0: You, siapa di talian?
1: Mizi cakap.
0: Mizi?
1: Yeah.
0: Buat panggilan dari mana, Mizi?
1: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
0: Orang Macang, Kelantan?
1: Yeah.
0: Memang asal Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Nah, duduk di Kelantan?
1: Tak. Duduk di KL.
0: Oh, duduk di KL.
1: Dan kampung kan.
0: Nah, sekarang balik kampung lah.
1: Ya, balik kampung.
0: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
1: Seronok.
0: Dah siap masak semua kat kampung?
1: Masak simple-simple je.
0: Ha?
1: Masak simple-simple je, bang.
0: Masak simple-simple je? Masak apa tu?
1: Masak biasa-biasa je, macam nasi, macam tu
0: je lah. Okey, tapi dah siap masak lah.
1: Dah siap masak semua dah.
0: Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang. Hirup udara segar pagi macam ini kan. Seronok.
1: Betul. Sejuk je kampung.
0: Silakan dengar ucapannya.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada seluruh ahli keluarga saya, kepada pemanis juga, pada kawan-kawan, kawan-kawan dekat GBH, untuk semua pendengar National FM, dan pada semualah yang mengenali diri ini, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maazai batin.
0: Tahun ni tak buat korban?
1: Tahun ni tak buat.
0: Oh, tahun ni tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah. Dekat kampung tu ada yang buat korban ke?
1: Kita pun ada buat lah. Kita adalah sebutan condong besok lah.
0: Okay.
1: Gotong royong sama-sama masak. Kita
0: sudah. Okey, baik. Terima kasih, Bizi.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, Mizi Macang, Kelantan. Roslida, selamat pagi untuk anda. Abang Din Taiping juga selamat pagi ya. Seronok duduk dekat kampung kan. Waktu-waktu begini hirup udara segar kan, keluar. Ui, memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Buat siapa ni? Siapa ni? Siapa?
2: Saya ini daripada Kota Tinggi.
0: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Ya, dekat area bandar.
0: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah. Kota Tinggi. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau.
2: Taklah.
0: Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dulu rajin nak pergi Kota Tinggi. Felda Air Tawar, Lok Hing kan, pasal ramai kawan-kawan dekat sana. Selain daripada pergi Desaru kan.
2: Sekarang dah canggih dah.
0: Ni tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tak, tengah kerja.
0: Mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
0: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
0: Ambulance team. Mantap. Hari ni ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
0: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulance tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
0: Kena tunggu juga ke?
2: Pakai si horn. Kita jangan perobok orang, nanti boleh accident nanti.
0: Kasih horn lah. Paman.
2: Itu biasalah.
0: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di manalah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah supaya sihatlah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugas lah, tunggu esok pagi balik. 7:30 lah, biasa hospital 7:30 pagi baru balik.
0: Wow, ni hospital kota tinggi lah.
2: Hospital kota tinggi.
0: Okey. Nanti saya
2: juga untuk Abang Manis dan staff-staff yang bertugas lah.
0: Baik.
2: Salam Aidiladha.
0: Baik, itu saja.
2: Okay. Itu saja.
0: Baik, Assalamualaikum.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Itu tengah bertugas. Lagi dengan hospital, bawa ambulans tau. Jadi kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara mara kita yang yang memang memerlukan laluan kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian pada waktu ini? Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
3: Saya Mamek Tan, Abang Lari Hadis.
0: Mamek
3: Tan, lucu.
0: Mamek, pam-pam-pam. Oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
3: Baru keluar Singapura tadi, Bang.
0: Baru keluar Singapura?
3: Singapura ni baru sampai Aikro. Ke Bandar Insek, parking lori, patut balik lah.
0: Ya, yeah. Balik ke mana? Balik ke mana?
3: Balik di Pelda Pasu 3, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
0: Orang Batu Kikir, Jambatan Bosi, Tuan Fahri, Tiga Tangkai. Baik, Mamek, terima kasih Mamek buat panggilan. Mamek, ini dah baru keluar Singapura ya?
3: Tadi pukul 10,
0: 11
3: lebih,
0: tadi
3: dah keluar.
0: Bagaimana? Dekat CIQ, jam tak?
3: Ini clear lah bang, pasal cuti kan.
0: Oh yelah.
3: Kereta dah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, keluar Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori kotak tengah tu. Patut clear lah.
0: Okey, baik, silakan Mamek.
3: Luncur terus
0: dengan ucapannya Mamek.
3: Kita kepada semua yang mengenali dan pesan yang pendengar Nasional FM, Last TikTok dan Abang-Abang Lori, Abang-Abang Basma, Abang Manis dan semua staff nasional lah.
0: Baik. Yang mengenali juri. Baik, hati-hati memandu Mamek.
3: Bye.
0: Semoga selamat sampai. Kasih horn satu kali, horn.
3: Tak lupa ni bang, sama air raya ada bahan.
0: Tapi sebelum tu kasih. Okey, mantap. Okey. Assalamualaikum. Oh, itu dia. Kasih horn satu kali. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib, Omar Taib, lirik oleh Johari Selamat. Allahyarham Aman Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

Datuk Amir Nasir dengan Satu Hari di Hari Raya. 2.56 minit pagi waktu ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan kalau kita lihatkan ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan

0: serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai ada yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, ni Faralah. Ni Faralah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, AP Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kenyon, dia kata salam semua sahabat GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Saya Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung?
1: Aha.
0: Oh, banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ha? Ini untuk
0: apa?
1: Asyik telefon
0: lah.
1: Aku
0: mumpul
1: tadi, baru dapat
0: dia. Ni banyak untung tak? Ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni, so dapat lain.
0: Dapat menembus Italian ni, kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah, untung banyak.
1: Okay. Tak malam ni, malam raya dapat.
0: Tengah buat apa ni?
1: Ini tengah
0: mula sekarang, dia
1: buat
0: tadi. Allah, dah siap masak semua dah,
1: Dah masak, dah masak. Apa, dah ini saja masak
0: orang tahu. Apa juadah yang untuk pagi ni?
1: Pagi ni tu lah.
0: Anak
1: nak
0: pagi
1: kan
0: nak buat
1: minggu.
0: Dua bulan lah kecilan ni
1: dengan anak
0: dari tu. Silakan dengan ucapannya. Orang Bukit Beruntung.
1: Ya, terima kasih. Pertama pada semua yang orang cerita beruang kan, mengucapkan selamat Hari Raya. Halo?
0: Ya, yeah, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Selamat Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin, dan teristimewa. Halo?
0: Ya, yeah, saya.
1: Saya ya. Teristimewa pada abang saya yang berada di Johor yang ucapan salam rindu di hari lalu.
0: Rindu je.
1: Berada di sini baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa?
1: Jauh. Ini nak jumpa lagi ni, tapi dia buat korban.
0: Jauh.
1: Dia tak datang tau.
0: Tak apalah.
1: Tak lama lagi dalam bulan ini, tak boleh insyaAllah.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Visa Shazwinar katanya dah siap masak sekarang, tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari Raya pakai inai. Raya ID anda pakai inai. Macam nak kahwin je. Siapa lagi di talian waktu ini? Hello? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya? Yeah?
2: Amira.
0: Amira, buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya. Johor Jaya.
0: Johor Jaya? Memang orang Johor?
2: Ya, betul.
0: Memang asal Johor Jaya?
2: Ya, betul. Daripada bayi.
0: Ini tak tidur lagi ni, baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
2: Masak dah siap dah. Bawa bekal untuk pergi beraya ke rumah akak dekat Puncak Alam.
0: Dekat Puncak Alam.
2: Bawa on the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
2: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah dekat
0: Dekat mana?
2: Melaka.
0: Okey, tak lama lagi sampai lah tu, insyaAllah. Belahan-belahan. Jalan tak sesak kan? Tak jam kan?
2: Sesak juga. Sesak kan? Gerak-gerak apa, pukul 1 pagi dah tak banyak kereta, banyak lagi.
0: Yelah, nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya gebur bumi. Okey, sampaikan ucapannya, silakan.
2: Saya nak sampaikan ucapan untuk family member, untuk kawan-kawan, siapa yang mengalir saya.
0: Mm-mm.
2: Dan juga warga Radio Jaya.
0: Mm-mm.
2: Abang juga.
0: Oh, okey. Siapa yang yang memandu tu?
2: Suami.
0: Suami.
2: Hmm.
0: Anak, berapa orang anak?
2: Anak empat.
0: Anak empat, mantap rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
2: Dah tutup kilang dah.
0: Dah tutup kilang dah.
2: Ha? Tutup dah.
0: Tutup kilang. Ah, tapi hati-hati, takut suami buka kilang baru.
2: Berani lah dia kalau buka kilang baru.
0: Okey. Jadi cik-cik suami, yang suami tengah mandu tu, dia tengah menggigil tu. Okey, Mira, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, itu dia. Semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello. Hello.
3: Hello.
0: Oh, siapa ni?
3: Tanya Suhaida.
0: Siapa?
3: Suhaida. Ya, ya.
0: Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sa'alah, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu.
0: Ke Terengganu, Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya.
0: Mantap, dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh apa ni?
0: Ha?
3: Kita orang balik jalan Sa'alah, pergi Kuala Pilah.
0: Mm-mm.
3: Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah.
3: Muazzam.
0: Tak lama lagi sampai tu.
3: 3 jam lagi lah.
0: Yalah, nak buat macam mana kan? Pelan-pelan, biar lambat asal selamat.
4: Jauh.
0: Ha?
4: Pusing jauh.
0: Tak apalah, nak buat macam mana? Sesekali.
3: Berkorban lah, nak balik raya kan?
0: Sesekali, bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung,
0: mm-mm,
3: hati-hati jalan raya, semoga selamat sampai.
0: Mm-mm.
3: Kepada suami, satu birthday dia semalam.
0: Birthday dia semalam.
3: Ya.
0: Beli hadiah tak?
3: Tak payahlah kan.
0: Tak payah. Tak payah hadiah eh.
3: Tak payah kot.
0: Cukup lah sekadar ucapan, sekadar tanda ingatan kan.
3: Ya, betul.
0: Lagi ucapannya?
3: Kepada sanak saudara di kampung, selamat hari raya, kita jumpa sekejap lagi ya. Kepada abang mana, selamat hari raya, selamat tugas.
0: Ya, selamat hari raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Pusing jauh, suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Takpelah. Kita terus beribur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kors, lirik oleh Tisha. Lontaran suara Liza Anne. Menerusi lagunya Salam Kejauhan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Sampai pukul 6 pagi. Dan Alim Sayang Live di sini.

Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: persembahan Nurul dekat Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, "Bang, baru bangun tidur ni. Baru nak memula nak masak." Yalah, Yan. Seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan, di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Baik, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian pada April yang lalu. Sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan perkara itu akan dibawa kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu, kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif. Ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki-rezeki tau. Itu semua rezeki. Okay, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak lah. Masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey. Baik, silakan ucapan raya je kepada siapa?
1: Bagi ni, Abang Manis. Sebelum saya mulakan itu ucapan, saya ada pantun.
0: Silakan.
1: Okey. Hitam-hitam apa? Manis-manis si buah manggis. Lebih hancam si abang manis. Kalau anda dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara abang manis lah. Mantap. Baik, silakan ucapannya.
1: Ucapannya semua sebetul popular memurahan bagi selamat ke tanah air. Dengan yang menunaikan
0: haji.
1: Tinggi haji, memurahan pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenal saya diri sendiri, memurahan saya dengan ucapan saya ini sama diorang.
0: Baik. Itu saja.
1: Jihad itu yang terindah.
0: Itu saja.
1: Itu saja.
0: Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara abang manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya. Ya, Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara abang manis kan. Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alah, selonya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Masak ni. Tak tidur lagi.
0: Tengah masak ni. Masak apa tu? Siapa di talian waktu ni sebelum tu?
2: Rendang kerang. Daging.
0: Rendang kerang .
2: Ya.
0: Sedap tu. Siapa empunya suara?
2: Ini Kak Haja Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai, Kak Haja Halijah, Sungai Perak. Rendang kerang, nasib baik Sungai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan? Datang
0: je. Masih lagi, belum siap masak lagi ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam. Lepas tu daging.
3: Okey.
2: Itu je.
3: Ketupat.
2: Lemang.
3: Lemang sedap. Lemang tu aduh
2: kena anak sendiri buat.
3: Lemang kena pula rendang kerang kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak Ajah hari je. Baik
2: sini. Datang je. Betul
3: saya. Silakan dengan ucapannya Kak Ajah. Ni Kak Ajah.
2: Okey, saya datang pada di jenazah sama mengambilkan tugas pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya. Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cukim Perlis, Haji Usman Goodbye, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Sarifah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf Zahid dan Batin untuk DJ juga.
3: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Oh, mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus membeli Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese lele pula. Okey, siapa lagi di talian? Hello.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wuih, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur
4: kita
3: ke?
4: Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita memandu.
3: Oh, memandu. Siapa ni? Siapa di talian?
4: Saya Amir. Daripada Polisen.
3: Yelah, siapa namanya?
4: Amir.
3: Amir daripada Polisen.
4: Ya.
3: Memandu nak ke mana?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Dengan siapa?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Bayu eh?
4: Ya.
3: Oh, angin Bayu membawa diriku. Oh, gitulah.
4: Saya daripada producer ni.
3: Memandu nak ke mana?
4: Memandu menuju ke Gemas.
3: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
4: Balik beraya.
3: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana?
4: Saya baru sampai Rembau.
3: Baik.
4: Lagi 1.5 jam.
3: Iyalah, nak buat macam mana kan. Dia slow-slow, pelan-pelan kan. InsyaAllah selamat sampai. Amir.
4: InsyaAllah. Rasa nak bersih, kita bersih.
3: Ya. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
4: Betul, insyaAllah.
3: Okey, silakan dengan ucapannya Amir.
4: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah, selama air raya kita berkorban. Bukan sesuka hati kita berkorban.
3: Betul.
4: Korban ada makna dan arti pengertian dia. Itu sajalah kot. Relay tak ada.
3: Baik meh. Sampai ke kampung meh.
4: Alright, insyaAllah.
3: Baik, hati-hati insyaAllah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya Azrin daripada Sahlam.
3: Azrin Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
5: Tengah ada jalan.
3: Tengah memandu. Memandu apa? Kereta, lori?
5: Kereta je.
3: Kereta nak ke mana?
5: Nak balik Marang Terengganu.
3: Nak balik Marang Terengganu, baru memulakan perjalanan ke?
5: Dari pukul 12 tadi.
3: Dari pukul 12 tadi. Dah sampai mana dah?
5: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
3: Jalan raya macam mana? Okey.
5: jalan raya setakat ni, jalan Buang Azam ni dah okey lah. Tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karat.
0: Ah, yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dia kata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan.
5: Tak apalah tu.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali kita cuci-cuci mata tau. Jalan jauh.
5: Dia tak tahu nak kena hadap macam ni.
0: Itu namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
5: Saya nak mengucapkan selamat Raya Aidiladha kepada semua yang mengenali diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berdengkur.
0: Kejut dia.
5: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
0: Sampai hati. Kita mengharapkan dia jadi co-pilot. Rupanya dia berdengkur pula.
5: Lebih baik dia berdengkur. Dia jadi co-pilot.
0: Okey, lagi siapa lagi?
5: Kepada Abang Manis lah.
0: Okey.
5: Itu je lah.
0: Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Ah, mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
5: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah, terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi, ini dia. Allahyarham Datuk Seri Manarji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM. Dari saya,

0: satu Malik Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhantu. Salam Aidil Adha, 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok, kan? Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. You go. Dia terpadam sendiri. Tapi tak apa, saya dah on balik lah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun. Ramai yang katanya baru nak memasak ni, bang. Baru nak mula masak ni. Baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322823636 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello. Terputuslah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biar ku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meleburkan diri bersama dengan saya? Misi 85 dan masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Zul Alif, orang tanya Musang Kedah.
0: Orang tanya Musang Kedah. Dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Okey, apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palah. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur, dah tentu-tentu saya sampai.
1: Betul. Abang Nazar masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nanti lah.
0: Balik nantilah, nak tengok apa yang ada atas meja tu, kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Bertugas, DJ Nazar. Ucapan selamat hari Aidil Adha, maaf Zainal Batin buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pak Jawa Mua, Bunda Ajar Zainab, Ibu Azizah di Jabu Negeri Sembilan, Syarifah di Sungai Isap, Nini di Bentong, Abang Hamid Harun di Kuala Terengganu, Kak Syimah.

0: dapat buat peti jenazah juga untuk sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, malam ini Nazar di Konti, Nasir FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah ya. Sampai itu kita bersyukur dibanyakan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian kan. Kita nak pergi sembahyang raya kan. Alhamdulillah. Siapa lagi di talian waktu ini? Ada lagi pemanggil? Ada. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
2: Ni Wakna Nazar.
1: Wakna?
2: Wakna
1: Pariani.
2: Wakna Pariani.
1: Oh, Pariani.
2: Ya.
1: Ini tak tidur lagi ke? Tak tidur lagi ke?
2: Dah tidur dah. Dah bangun ni baru bangun. Pukul 3 suku tadi bangun.
1: Oh, bangun. Nak masak ke? Atau dah siap?
2: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang dah siap lah malam tadi. Ni nak kari dengan sambal goreng.
1: Okey. Nasib baik pada Yani. Kenapa Akulah. Yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar kan?
2: Kalau balik rendang tinggal lah.
1: InsyaAllah. Cuaca di pada Yani ketika ini okey?
2: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okay, macam tak ada tanda-tanda buruk, tak ada lah. Tenang aja kok.
1: Okay. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ini ucapan warna ya, Anu Nazai ya. Dah ucapkan apa ni, pada semualah kuduri-kuduri rumah yang dah bangun yang dah kat dapur ni, hati-hati kalau masak kat dapur tu ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS, pada Pak Wan Cak Cakban, Cik Ning Banjari dan isteri, untuk siapa lagi, semualah kuduri-kuduri rumah. Untuk grup apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang Kak Pariyan ni tengah. Nyari ada kurban kelompok anu nasa Kak Pariyan ni, Kak Pariyan ni.
1: Oh, ada.
2: Ada Alimaiko kurban kelompok. Warna pun ada warna tak masuklah tahun ni, tak masuk, tapi ada kerjalah bagian jamuan. Berikan sediakan jamuan. Sama-samalah nanti kita ya, begitu royon kat masjid lepas sembahyang raya lah nantilah. Sudah lebih ada kat masjid gitu.
1: Iyalah. Warna.
2: Ya.
1: Warna orang Jawa ke apa?
2: Orang Jawa, Jawa Mbak Yani.
1: Oh, Jawa Toto.
2: Iya, Jawa Toto. Mangan sama Toto selalu.
1: Okey, Warna. Terima kasih banyak-banyak.
2: Nazar pun Jawa kan ya? Nazar Jawa juga kan?
1: Ya, aku orang Jawa.
2: Apa lagi sembarang ke mampir-mampir ke Mbak Yani lah.
1: Yalah, nanti singgah-singgah lah ya.
2: Ya.
1: Okay. Terima
2: kasih Nazaya.
1: Baik.
2: Warna jaga sama hari ayat haji lah dah semualah. Semua Islam seluruh Malaysia
1: ya. Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang Jawa ya. Yeah. Selamat pagi untuk Sabri Wahab Cik Bear usia 1998. Terima kasih banyak-banyak. Terus bersama-sama dengan Nun Alif Zai Alif ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Okay, terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi.

0: sebuah lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Dato' Afzal Hassan. Rahimah Rahim dengan Selamat Berhari Raya. 4.15 minit pagi waktu ini. Dalam pada itu, kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan semangat, ketabahan dan juga kekuatan dalam mempertahankan tanah air kan. Kita harapkan mereka dapat solat untuk Hari Raya Aidiladha pada kali ini. Dan Malaysia juga akan terus kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan juga pencerobohan di Asia Barat, termasuklah serangan drone serta operasi ketenteraan Israel dan Amerika Syarikat yang mengorbankan rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud menerusi perbualan telefon semalam. Jadi kesempatan itu yang mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Republik Iran bagi menyampaikan ucapan Eid Mubarak serta salam persaudaraan dan juga doa daripada seluruh rakyat Malaysia buat rakyat Iran. Jadi beliau turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan juga pertumpahan darah dapat dihentikan melalui jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Kita juga mengharapkanlah segala pertumpahan darah ini dapat dihentikan serta-merta. Ramai rakyat yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita yang terbunuh, yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba mati je, terbunuh akibat serangan daripada rejim Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat. Okay, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti, teman berteman. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Dua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
1: Datang
0: dari Pasir Mas. Ida Khairi dari Pasir Mas. Oh, Golden Sand. Oh, mantap. Oh, ni baru bangun tidur ke?
1: Ayolah.
0: Baru bangun tidur?
1: Tidur, pakai.
0: Oh, sedap tidur lah. Dah siap masak dah? Ya? Yeah?
1: Open.
0: Belum masak lagi?
1: Tak masak.
0: Oh, tak masak. Kenapa tak masak? Oh, suaranya tenggelam-tenggelam timbul lah. Oh. Dekat Pasir Mas tu tak ada line ke?
1: Yalah.
0: Ha?
1: Line penuh lah.
0: Oh, line penuh? Oh, tapi apa suara tenggelam-tenggelam timbul? Mungkin suara baru bangun tidur agaknya. Okey, silakan sampaikan ucapan anda.
1: Selamat Raya Puan Titi Abang Mani. Untuk ini sini, bekas guru, Kak Nurah, apa, Kak Ika, itu semua lah yang kenal saya. Itu je lah.
0: Nah, dengan ucapannya?
1: Kampung lah. Selamat Raya.
0: Okey, itu saja.
1: Itu je lah.
0: Okey, baik.
1: Untuk adik-adik saya, semoga raya haji ni kita semua tabahlah sebab ayah baru tak ada 5 hari lepas.
0: Oh, salam takziah untuk anda ya. Ayah sakit dah?
1: Ayah sakit, macam paru-paru.
0: Oh, berapa usia ayah masa tu?
1: 79 tahun.
0: Yelah, dah sampai masanya kan.
1: Aku dah tak ada.
0: Oh, tinggal adik-beradik je lah.
1: Adik-beradik pun seorang dah tak ada.
0: Jadi berapa orang adik-beradik semua?
1: 11.
0: Semua sekali 11?
1: Saya nombor 9.
0: Awak nombor 9. Jadi seorang dah tak ada, tinggal 10 lah. Jadi 10 tu ada dekat kampung ke?
1: Ada dekat kampung, ada yang
0: dekat Selangor, Kedah. Okey, baik. Semoga tabah menghadapi Hari Raya Aidiladha tanpa kedua-dua orang tua ya.
1: Besok buat tahlil untuk ayah.
0: Oh, nak buat tahlil untuk ayah esok?
1: Hari ketiga.
0: Oh, okey, baik. Salam takziah sekali lagi Ida. Okey, jangan bersedih kerana sudah sampai masanya. Kita juga akan dijemput, kita tak tahu bila.
1: Betul.
0: Okey, baik.
1: Okey.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ya. Tapi betul lah kalau kita beraya ni tanpa orang tua, kadang-kadang keseronokan tu ataupun kegembiraan tu mudah hilang tau. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Jenazah.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Siapa di talian?
2: Kak Ima Sinjang ataupun Kak Ima Kubang Pasu.
0: Orang Kubang Pasu yang tengah masak.
2: Ha?
0: Tengah masak ke?
2: Dah selesai semua dah.
0: Dah selesai semua? Masak apa ni untuk juadah?
2: Juadah tu apa pagi yang tu siang lah yang yang siap dah tu rendang. Lepas tu ketupat padas, ketupat perut putih dengan ketupat perut hitam.
0: Sedapnya. Banyak juadahnya.
2: Ya.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya yang pertama tu untuk adik Zul Alif tadi. Terima kasih adik Zul. Kak Dung ada radio, Kak Medan Kota Sepuluh Muda. Lepas tu Kak Cimah Macang, Cik Adama Jumari tadi, Pak Wan Cilua, bukan Pak Wan Palik Jawa. Semualah yang mana kenal Kak Cimah. Apa tu untuk adik tadi tu sabak lah apa kata semua tu. Untuk Cik Nada tamat bertugas sampai pukul 6 pagi. Okay. Cik Nada.
0: Ya.
2: Boleh Kak Moh nak tinggal nombor pun?
0: Silakan.
2: Ya, okey. Yang satu ni lah. Okey. 014. Okey. 243-5192. Kak Moh sudah kat diri. 014. 243-5192. Okey, selamat tegak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kemari yang Wahab, dia katanya saya tengah masak lontong ni. Sedap. Sakamato Din juga sama pagi untuk anda. Ada Syafiq, ada Ami yang tengah bekerja waktu ini. Bertabahlah ya Ami yang tengah bertugas, yang tengah bekerja waktu ini, yang tak dapat cuti raya tu, bertabahlah. Zurita Kadir. Kita ada juga Erin Kitchen yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Mak dari Kuala Krai,
0: Kelantan. Orang Kuala Krai, Kelantan. Kelantan. Kuala Krai, hujan ke tidak?
3: Tak ada hujan lagi.
0: Tak ada hujan eh?
3: Yalah.
0: Ini memang tak tidur lagi ke ataupun baru bangun tidur?
3: Tak tidur lagi. Dengan Azhar.
0: Tak tidur lagi. Mantap. Memang game beruhan tua ni.
3: Dengan
0: berhasil
3: hari raya
0: kan? Okay? Yelah kan. Itu ada kuih raya tak tu?
3: Tak ada kuih raya. Raya haji tak ada kuih mana
0: ke? Tak ada kuih mana lah. Tapi dah siap masak lah untuk juadah pagi nanti.
3: Yelah, masih untuk sarapan pagi lah.
0: Okey, baik. Ucapannya?
3: Ucapan selamat pagi. Nazar Rekolti.
0: Okey, terima kasih.
3: Kasih malam laka. Kanu nipo. Waktu abang jual tanah mereka. Mama Rabu. Apa ni Zah Alisanya Musa. Apa ni Hajar Halijah kata itu. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Kuala Krai. Terus beribur lagi menerusi lagu ini pula. Senandung Hari Raya untukmu. Untuk anda semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Terus layan nasional kiburan tu sampai

0: Balik kampung. Ramai yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Ada juga yang baru nak memulakan perjalanan untuk balik ke kampung. Ada juga yang katanya selepas solat Aidiladha nanti baru nak balik ke kampung bang. Okey. Kemana saja destinasi anda, semoga selamat sampai ya. Kena ingat selalu bahawa kita berada di atas jalan raya, kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Sama-sama bertanggungjawab. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan, kita tak boleh nak elak daripada perkara seperti itu kan. Tapi kita mampu kurangkan. Okey, Hard Rock selamat pagi untuk anda. Lavender Girl juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. 4.45 minit pagi. Kita nak ambil pemanggil lagi lah. Sebab saya janji sampai pukul 5 pagi kan. Siapa di talian waktu ini? Hello. Oh, terputus lampu lah. Di 0322-8203-63 ataupun 0393. Nak sampai ke ucapan kan. Ramai yang dah bangun pagi, ramai yang tengah memasak waktu ini. Ada yang kata nak buat sambal goreng. Orang Jawa pastinya sambal goreng tak lepas tu. Sambal goreng sedap tu. Jangan lupa ikuti pelbagai segmen yang menarik di Nasional FM sepanjang Aidiladha ni. Nanti ada drama tau, drama drama radio, drama sempena Aidiladha pun ada. Kita sediakan untuk anda. Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Azlan Nordin, Norma Dayana masih lagi juga kekal setia ya. Okey, pemanggil di talian waktu ini. Hello. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya suara. Siapakah empunya suara ini?
1: Wan.
0: Wan buat panggilan dari mana, Wan?
1: Dari Jelebu.
0: Wan dari Jelebu. Ni Wan baru bangun tidur ke, Wan?
1: Dah lama dah bangun, tak tidur lagi.
0: Oh, tak tidur lagi? Oh, tak tidur buat apa, Wan? Masak.
1: Kejap lagi nak masak lah.
0: Oh, kejap lagi baru nak masak. Nak masak apa hari ni? Apa juadah nak masak?
1: Hari ni nak masak nasi belauk je.
0: Nasi belauk?
1: Buat gulai ikan tongkol.
0: Gulai ikan tongkol. Wan, nanti share dengan saya location kat mana rumah nak datang.
1: Alah, Jelebu dekat je dengan KL tu.
0: Just share location lah. Saya nak ni nak makan gulai ikan tongkol tu.
1: Okey.
0: Okey, Wan, silakan dengan ucapannya, Wan.
1: Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Terutama sekali Mah Tunjang. Itu je. Lepas tu Cik Nazal.
0: Okey, itu je.
1: Itu je.
0: Oh, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo.
2: Halo, Pak Ustaz Cik Nazal.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Pak Long Johan dari Jitra. Tanah Merah Jitra.
0: Orang Jitra, Kedah.
2: Ya.
0: Awak tak tidur lagi ni? Memang tak tidur lagi ke?
2: Ya, dengan Cik Nazal.
0: Ha?
2: Teman Cik Nazal.
0: Mantap. Itu yang kita
2: mahu.
0: Mantap. Itu yang kita mahukan. Game Buruh Hantu.
2: Ya.
0: Tapi memang selalu mendengarkan game Buruh Hantu.
2: Macam mana Cik Nazal pakai banyak lah.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan Pak Long lah. Ucapan Pak Long kepada pada Kak Hajah Khalijah Sungai Perak nak makan kena pedas kerang. Semua yang pada ni ya, Bami Tanjung habis tu Kak Midah Kota Kuala Muda. Kalau Abang Canggu
0: yeah.
2: Habis tu Kupai ya, Osman Tanjung Bunga, Pak Japang, Perda Bukit Dedam, Semua sekalian, Encik Nazar apa semua, selamat Hari Raya.
0: Ya, selamat Hari Raya.
2: Ya, baik.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Hati-hati jalan raya.
0: Mantap. Itu dia dari Kedah. Terima kasih banyak-banyak pemanggil-pemanggil semua dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kalian di National FM ni tak putus-putus tau. Sentiasa sibuk je. Okeylah, kita beri pemanggil yang terakhir untuk pagi ini. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, tolong matikan radio boleh tak? Tolong matikan radio.
3: Abang
0: Ed. Ya, siapa di talian?
3: Abang Ed.
0: Siapa?
3: Abang Ed.
0: Ya, buat panggilan dari mana?
3: Dari kita, baru sampai.
0: Baru sampai, Jam?
3: Ah, dari Putrajaya.
0: Dari Putrajaya, balik ke Jitra?
3: Ah, Jitra, sampai betul lah pukul 5 petang tadi.
0: Ah, berapa jam?
3: Pukul 1 pagi.
0: Berapa jam?
3: Dekat
0: 11
3: jam.
0: Okey. Nak buat macam mana kan? Nama pun raya kan, jalan pun jam.
3: Selalu balik biasa 5-6 jam.
0: Yalah kan. Nama pun raya. Raya memang macam itulah. Apa-apa pun perayaan, bukan raya Aidiladha je kan. Raya haji, raya puasa, raya apa, tahun baru Cina, Christmas, Deepavali, hari gawai pun memang jam lah.
3: Itulah.
0: Baik, ucapannya.
3: Ialah yang bersebutan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, terutama sekali untuk DJ Nazar, untuk sahabat-sahabat hidup di sini. Hello?
0: Ya, saya dengar.
3: Nur Indah dari Kuala Krau, Rahima Macang, Anulela, kemudian Jumari, Khairul Fendi, semua khairul sihat. Fofo, sahabat kita dari Tanah Seberang di Kepulauan Riau, walaupun kita dipisahkan oleh perbatasan negara Fofo, namun kita adalah dari serumpun Selangor Raya untuk Fofo dan seterusnya untuk semua pendengar-pendengar radio klasik khas menara radio nasional, dengan ucapan selamat Hari Raya Adi Azhar dan Adi Abang Ed, semua kalian berbahagia di samping kau dan saya.
0: Baik.
3: Terima kasih,
0: DJ Nazar. Baik, terima kasih banyak-banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil terakhir. Alhamdulillah, ramai yang membuat panggilan. Bukan mudah saya nak buka talian, tapi hari-hari tertentu saja membuka talian untuk anda menyampaikan ucapan, terutamanya hari yang istimewa, Hari Raya Aidiladha ini. Jadi terima kasih untuk pemanggil-pemanggil dan juga semua peringan-peringan National FM yang terus kekal setia. Jom beribu-ibu merusi lagu ini. Tajuk lagu ini, Bermaafan di Pagi Raya. Jadi terus layan National Gembur Hantu sampai pagi.

Salam Dunia. Datuk M. Nasir membawa kita ke 5:01 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasir FM. Baik, sebesar mana ataupun sejauh mana pengorbanan kita? Atau kita benar-benar berkorban? Atau sekadar hanya menyambut Hari Raya Korban? Hidup ini memerlukan memang memerlukan pengorbanan, kan? Hidup ini memang kita sentiasa berkorban. Berkorban apa saja, terutamanya kepada insan-insan yang berada di sekeliling kita, insan yang kita sayang, keluarga kita. Kita berkorban jiwa dan raga untuk keluarga yang tersayang. Yang penting Aidiladha, kita sambutnya dengan penuh rasa kesyukuran, rasa kegembiraan. Meskipun kita melalui hari-hari yang sukar sebelum ini, hari yang sukar, hari yang menyedihkan, tapi apapun rasa syukur kerana masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita merasai dan juga kita melalui Aidiladha untuk tahun ini. Okey, sebagai paduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Rabu 27 Mei 2026 10 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:46 pagi, Labuan 4:51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:49, Kuala Terengganu 5:39, Kuantan Pahang 5:44, Kota Baru Kelantan 5:42, Johor Bahru Johor 5:43, Bandar Melaka pula 5:48 pagi, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5:49, Ipoh Perak Georgetown Pulau Pinang 5:50 pagi, Alustar Kedah 5:49, Kangar Police pula 5:48 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5:15 pagi. Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzouki. Rakaman Raudah ini telah berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur dengan tajuknya Ujian dari Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada kita, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail, ya. Buat geng-geng buruhan tu, buat semua pendengar Nasional FM yang berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, terima kasih banyak-banyak tau. Ramai yang melaburkan diri, ramai yang tak tidur lagi sebab memasak dan sebagainya. Ada yang katanya memang tak boleh nak tidur bang, dah biasa berjaga malam. Itulah geng buruhan tu, memang mimpi di siang hari. Mana ada geng buruhan tu tidur waktu tengah malam, kan? Tapi ada juga yang baru bangun tu, lena di Ulu Intan, bangun baru nak memulakan, kata orang tu baru nak masak dan sebagainya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu raya tentunya untuk anda semua pendengar. Ini dia bingkisan untuk perwira. Jadi selamat bertugas untuk perwira negara kita yang tak dapat cuti, yang sentiasa berkorban menjaga keselamatan negara kita.

Yang kedua, kata ulama, pengorbanan juga membentuk keimanan supaya iman kita jadi lebih kuat. Sebab itu kita atas dunia ni masing-masing semua pakat mendabik dada. Oh, aku orang beriman, insyaAllah lah. Kita ni orang beriman. Cik. Semua iman ni benda boleh cakap di mulut. Tetapi sebenarnya selagi kau tak diuji, kau takkan tahu kau punya level. Kau punya tahap tu belum tahu lagi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia sangka mereka dibiarkan berkata kami beriman sedangkan mereka belum diuji. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah nak ajar pada kita, engkau kalau setakat kau cakap di mulut kau beriman, beriman, beriman, itu belum sampai level. Kau diuji nanti baru kau nampak kau punya tahap iman itu sendiri. Baru kau nampak. Lepas tu kalau tengok dari segi ayat ini, Allah menggunakan kalimah yuftanun. Yuftanun. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari bahasa grammar dia panggil apa? Past tense yang lepas. Yang akan datang apa? Lama tak belajar muet ni dulu eh. Tuan-tuan muet dapat berapa? Band? Band 3, band 4. Weh okey lah. Saya kena band. Apa yang akan datang future tense apa? Kan? Future tense kan? Lebih kurang begitulah eh. Benda akan datang. Jadi yuftanun maknanya ujian yang bersifat mendatang. Saya ambil contoh macam kita selaku mak bapak kan. Kita selaku mak bapak didik anak. Anak yang sama tetapi cabarannya tak sama. Anak yang sama tapi dugaan dia tak sama. Apa maksudnya? Sama ke dugaan nak mendidik anak-anak? Anak umur 8 bulan, 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun. Anak yang sama tapi lain umur, tak sama. Apa cabaran umur 8 bulan? Tidur malam tak lena. Bapak-bapak pun banyak masuk kumpulan kelab mata merah banyak ah. Tidur tak cukup. 8 bulan punya masalah. 8 tahun asyik melekat dengan handphone. Tu cabaran 8 tahun. 18 tahun asyik tak nak balik rumah aja, nak tidur rumah member aja. Ha, kan? Ataupun kalau cakap lagi tak puas hati hempas pintu kuat-kuat. Hempas pintu peti air 2 kali lekang seminggu. 28 tahun, faham tak? Faham? Itu maksudnya ujian yang mendatang, kan? Jadi maksudnya Allah nak ajar kita, engkau jangan dabik dada lagi, engkau beriman, beriman. Nganak pun kau tak boleh sabar, apa cerita? Kadang kita suruh anak kita semayang, suruh mandi je pun. Kita balik pada masjid, tengok dia menengok Netflix 13 episod. Hero tu episod 12 mati dah, episod 13 hidup balik. Lepas tu season kedua pula. Hah, memang tak habis lah. Kita kata lagi semayang, semayang, semayang. Anak kita, cik, ayah buat lepas dengan ceramah suruh semayang, cik, tiba. Kita macam nak penyek budak ni. Aku suruh kau semayang kau, menjawab. Nampak? Ujian. Kata iman. Iman mesti sabar. Belum tentu. Dah belum tentu. Dia datang masjid, bagus. Tapi soal iman, soal kesabaran, itu satu bab lain sebenarnya. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak-banyak manusia atas dunia ini yang paling berat sekali ujian, kata Nabi, asyaddun nasi balaan al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia paling berat sekali ujiannya adalah para nabi dan kemudiannya yang paling hampir dengan mereka. Nabi-nabi dan rasul lah ujian yang paling berat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa manusia yang paling berat sekali ujian adalah di kalangan para nabi dan kemudiannya yang semisal dengan mereka, orang-orang soleh, para sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini bahawa makin tinggi tahap keimanan seseorang, makin tinggi tahap ujian dia. Macam tuan-tuan lah, kadang kita berdoa pada Allah nak jadi orang baik. Nak doa pada Allah ni, kita ni semua mudah-mudahan insya-Allah nak pakat nak jadi orang baik belaka. Tapi tak kala kita niat nak jadi baik saja, tuan-tuan kena ingat, bukan mudah. Sekali kita niat nak jadi baik, ujian pasti menanti kita. Apakah ujian kita nak jadi baik, tuan-tuan?
apa ujiannya? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ujian paling besar orang-orang nak jadi baik, nak bersabar ni apa? Wa aula ma yumtahanu bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adha wa ihtimalul jafa. Kata Imam Al-Ghazali, cabaran paling besar kita bila nak jadi baik, ujian paling besar ialah bersabar dengan orang-orang yang bodoh, dungu dan bebal. That's all. Itu jelah. Itulah ujian dia. Kita baru niat nak jadi baik, lalu kata Imam Al-Ghazali, kau kena bersabar dengan ujian apa? Berhadapan dengan orang bodoh, dungu dan bebal. Eh, kita niat baik tau. Datang masjid, nampak member duduk di warung ke, duduk tepi jalan. Eh, jom, jom, jom. Masjid, masjid. Malam ni, jom. Ada ceramah malam ni. Jom, jom, jom. Boleh dia jawab. Dia kata, ramai-ramai masuk syurga. Siapa nak masuk neraka? Nah. Naya, Pak Karim. Jawapan. Lepas tu ada orang, budak-budak TikTok kata apa? Bodoh memang percuma. Tapi jangan ambil semua. Tinggal sikit ke anak cucu kan. Ambil semua, jangan lah. Nampak sangat. Simpan sikit. Kita nak jadi baik, kita nak jadi baik. Tapi berhadapan dengan puak-puak macam ni, macam mana? Masuk simpang tak bagi signal, sepak habis slipper kita masuk dalam longkang. Kita nak jadi baik kan? Itulah iman masing-masing. Itulah ujian nak jadi baik. Sampai ada orang ada cakap apa? Kau jangan sampai aku punya jin keluar. Maknanya dia ada tak baik tu. Itu sebab kita diajar supaya mempertahankan iman masing-masing. Ikutkan nafsu memang. Macam-macam niat dalam hati ni. Ringan tangan. Tak boleh. Aku orang beriman kot. Aku nak dapat kasih sayang Allah, kena banyak bersabar sikit. Kena banyak apa, ingat Tuhan sikit. Kalau dah macam-macam boleh jadi ni. Sebab itu orang tua-tua selalu berpesan tentang kesabaran. Burung berlagu di kala petang, hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu umpama bintang, cantik di mata, susah digapai. Tumbuh tinggi pohon kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, panas api jenuh diketuk. Itulah kesabaran. Jadi kita tu kena banyak sabar sikit lah. Nak tahu tahap iman masing-masing? Macam itulah ceritanya. Kita kadang-kadang duduk dalam ni kan, duduk dalam majlis ni, kok-kok ada dalam kalangan kita ambil gambar. Ambil gambar, selfie, prak. Ambil gambar dalam masjid, sedang apa, caption sedang mendengar ceramah ustaz tak kenal nama tapi ustaz TV, mudah-mudahan dapat yang baik-baik. Itu dia punya posting. Tengok nanti dekat ruang komen. Biasa kita yang baik-baik, ahli syurga punya jawapan banyak. Terbaik. Padu. Moga mendapat hidayah Allah. Tapi jangan risau, dalam banyak-banyak tu ada juga nanti. Macam bagus. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Terpaling syurga. Nah, semua dia kan. Jadi kita nak jadi baik. Oh, ini dia punya komen. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jadi, kena banyak sabar. Ini semua ujian. Kata P. Ramli, cobaan. Ya. Pendekar Mustar. Mustar. Ya. Kena banyak bersabar. Cobaan. Cobaan. Ya. Allahumma.

0: istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah nasib istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Kebaikullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 230.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio AG, Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah pendengar semua kan. Dah jadi seperti biasa hari ini. Pak Aman menemani anda untuk hari ini kan, hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, selamat hari raya semua. Selamat hari raya kata tu selamat hari raya Aidiladha kepada semua sekali kan. Ampun maaf dipinta salah silap. Mana memandu sekarang ni? Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat kan. Pastikan nak balik kampung raya ni periksa keadaan anda dan keadaan baik. Semuanya okey, tayar okey, lampu okey, apa lagi ya, brake okey, semua nak kena okey keadaan kita kan, supaya kita ni atas jalan tu elok-elok saja. InsyaAllah saya doakan kepada semua sekali okey. Mana yang bekerja, selamat bekerja juga. Samalah kita, macam mana pun tanggungjawab harus dipikul, tak apa. Tapi jangan lupa juga dalam masa kerja tu telefon lah kan, kalau masih ada ibu bapa di kampung, call-call ibu bapa di kampung, tanya khabar saudara mara kan, ucapkan selamat hari raya kan. Andai kata kalau macam alamaan nak buat ucapan lah, senang, biar semua dengar. Nak bagi tu family ni semua dengan Negeri FM, boleh tak sampaikan ucapan raya? Boleh, senang je. Boleh tu WhatsApp Fandi Konti di talian 012 603 0603. Fana Seri, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah pendengar semua yang mendengar sekarang ini kan di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itulah dia gelombang utama Negeri FM. Ataupun kan nak mudah boleh download di RTM Click di telefon pintar anda. Sebab betul-betul pun cuma di Play Store ada, di App Store ada. Kan dekat sana kan boleh, bukan boleh dengar radio je, boleh juga tengok ada drama kan, apa sahajalah dalam tu semuanya ada melalui telefon pintar je kan. Dekat RTM Click senang sangat kan. Jadi pendengar semua, mana yang hari ni memandu kan, kalau ada info cuaca nak kongsi dengan Pak An, info trafik ke di hari raya ini, boleh sangat terus WhatsApp Fan di konti di talian 012-603-0603. Dan sementara itu, Fan nak ajak semua sekali untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Mudah saja, boleh type Negeri FM Official, nanti keluarlah dia kan, kita punya kita punya media sosial. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Mudah saja. Baiklah, sekarang ni Fan nak bacakan sedikit kan info cuaca menerusi Met Malaysia kan untuk hari ini kan, apa cerita di tempat kita ni. Jadi di Negeri 9 hari ini, hari Rabu 27.5.2026, pagi tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan malam tiada hujan. Jadi keseluruhannya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman kan. Jadi perempuan semua, kalau ada info cuaca nak kongsi dengan Pak An, boleh terus WhatsApp Fan di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Baik, dalam rangka semua nanti tepat pukul 7 pagi seperti biasa, kita nak ke pusat berita radio Altim Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Dan selepas tu sambung balik bersama Faan Nada Pagi untuk hari ini edisi Raya Haji sehingga pukul 12.30 hari nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama dangdut pun ada. Memori daun pisang menjadi
4: kenangan. Kejap. Bollywood pun layan.

0: Utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 sen selita.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merosakkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
3: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
1: Seban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, iktikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
4: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
4: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura, sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selita. Ibadah haji, titik perubahan, lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia ekoran pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: Jadi pendengar semua, ini adalah jam yang kedua Pak An bersama anda
1: untuk Radar Pagi. Ha ni hari ni hari raya haji kan, edisi special sikit lah untuk semua. Jadi sebenarnya raya haji ni pandang ucapkan selamat hari raya semua. Maaf saya batin kan, maaf salah silap. Mana baru tune Negeri FM, terima kasih banyak pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Baiklah, jadi kalau anda semua ada lagu raya, nak request ucapan raya, boleh terus WhatsApp Fahri Konti di talian 0126-0306-03. Teruskan line Pak An dalam Radar Pagi untuk raya haji ini sehingga pukul 12.30 hari nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, pendengar semua, sebentar lagi kan kita nak dapatkan rakan setugas kita yang berada di Masjid Stream nanti kan, iaitu DJ Amma, untuk menghantarkan laporan dan suasana macam mana keadaan di Masjid Stream nanti kan, ada kutubah semua. Jadi kepada pendengar semua, teruskan stay tune bersama Pak An dalam Radar Pagi Raya Haji ni di Gerai FM kan. Jadi kepada anda semua, kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa boleh WhatsApp Fandi Koti di talian 012-603-0603. Di Gerai FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia senandung lebaran. Baru saja menghiburkan anda pada jam 7.48 minit pagi kan. Macam yang Pak Ayan cakap, kita masih lagi menunggu kan arahkan setugas kita Amar yang berada di Kuala Pilah untuk laporan Ketubah Aidiladha sebentar lagi kan. Apa pun, terima kasih kerana masih lagi setia bersama Pak Ayan daripada jam seawal 6 pagi tadi. Hari ini edition Raya Haji. SM menemani anda semua daripada jam 6 pagi sampai doleh tengah hari nanti kan. Yang mana bekerja tu, selamat bekerja. Mana yang beraya tu pun hati-hati beraya. Semoga selamat sampai ke destinasi nak pergi jalan raya kan. Pastikanlah anda dalam keadaan yang baik, sehat tubuh badan, kenderaan pun dalam keadaan yang baik nak pergi jalan raya kan. Ingat tu, kita ni beraya-beraya juga kan. Yang paling penting, jagalah sikit pemakanan kita tu. Kita janganlah kata tu over the limit lah kan. Cukuplah rasa okay, tak ada masalah, boleh je makan pun nak makan. Yang paling penting, beringat dan berpada-pada. Sebab kita ni jaga-jaga juga kita punya kesihatan kan, untuk jaga masa yang panjang. Kenapa kata kan, anda-anda yang dengar semua ni boleh terus WhatsApp Panji Gonti, hantarlah gambar baju raya ke, gambar menu makanan pagi raya ni, makanan apa kan. Ataupun yang lebih best kan, boleh juga hantar juga gambar-gambar tengah melapah daging korban tu kan. Terus WhatsApp Fandi Konti di talian 0126030603. Ada yang DM Pan, bukan DM Pan, komen di TikTok live, komen Pan sekarang ni, daripada nama dia Pan juga. Kata dia, ucapan dari saya bang kepada abang saya yang tengah makan, mak saya yang tengah masak, ayah saya tengah mandi. Tengah buat apa tu? Aduh, ay. Ada juga daripada Kak Zaitun. Assalamualaikum Pak An, selamat raya. Wassalam. Terima kasih kepada semua sekali kan. Ya, jadi kepada anda semua yang tengah kerja tu pun, janganlah sedih-sedih. Ada Zia juga, selamat raya katanya. Selamat raya Zia. Janganlah sedih-sedih. Okay, kita tak apalah macam biasa. Tapi yang tengah kerja tu, jangan lupa tau, untuk call apa ibu bapa yang masih ada kan, adik-beradik, kawan-kawan, untuk sampaikan ucapan selamat hari raya, maaf zahir batin, ampun dipinta. Inilah peluang yang baik kan, raya haji ni kan. Raya haji pun tetap raya juga. Kalau mana yang bekerja tu tak sempatan balik kampung, telefon je. Ataupun nak lagi best, nak lagi cantik kan, suruh diorang buka semua, mereka semua buka Negeri FM dekat RTM Click ke, dekat frekuensi 92.6 ke 97 ke. Cakap ada ucapan nak bagi ni, cuba dengar dia kejap. Lepas tu boleh WhatsApp Pandi Konti kan, hantar ucapan kan, selitkan ucapan di talian kita 0126030603. Negeri FM dengan Sambal Bila Sambal Raya.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Yang mendengar semua sekarang sudah jam 8 pagi untuk Radar Pagi edition Raya Haji kan. Jadi untuk hari ini 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah kan, umat Islam di Malaysia menyambut Hari Raya Aidil Adha. Negeri FM akan menyiarkan